0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas

0: Kesehatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
2: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
3: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
4: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan

tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kaya kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
1: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah,
2: boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: dan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
0: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
0: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: ini tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Owi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir Pulau Owi.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir Kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosnik, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI B ya. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda informasi trivia, pendengar, informasi seputar Piala Dunia 2026. Informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, di mana Presiden UEFA Alexander Kevrin menolak penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Ia menyebut rencana tersebut sebagai ide yang buruk. Di mana menurutnya format 48 tim yang baru ditetapkan pada Piala Dunia 2026 sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu sebelum kembali diperluas. Dikutip laman Fox Sport, Kevrin mengungkapkan ini mungkin lebih mengejutkan baginya. Dan ia pikir ini adalah ide yang buruk. Ia khawatir wacana penambahan peserta itu berdampak terhadap kualitas turnamen dan proses kualifikasi. Selain itu, Kevrin mempertanyakan proses munculnya usulan tersebut. Ia mengungkapkan ia tidak tahu dari mana usulan itu berasal dan aneh rasanya pihak UEFA tidak mengetahui apapun sebelum usulan itu diajukan di Dewan FIFA. Sebelumnya Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan pihaknya mulai mempertimbangkan wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Hal ini setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir. Dikutip dari media Swiss Blue Wind, Infantino menegaskan bahwa pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Dan wacana tersebut akan dipertimbangkan setelah Piala Dunia saat ini berakhir dan saat menyelenggarakan turnamen, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya Eropa dan Amerika Selatan tapi juga di seluruh dunia. Menurutnya, setiap negara memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi berpartisipasi di Piala Dunia. Karena itu FIFA menilai usulan penambahan jumlah peserta layak untuk dikaji lebih lanjut. Apabila disetujui nantinya, Piala Dunia 2030 berpotensi menjadi edisi pertama yang diikuti 64 tim. Setelah Piala Dunia 2026, ini memperluas jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim. Namun pastinya ya FIFA harus berhadapan lagi dengan UEFA ya, karena UEFA pun akhirnya menolak penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pagi pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Masih menemani Anda pendengar di siang hari ini, edisi Selasa di 14 Juli 2026. Stefani masih temani Anda siang ini pendengar. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat ini. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan beberapa lagu religi islami pendengar, untuk kita jelang azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 12.05 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar, masih menemani Anda terus bersama kami di program Biak Siang Ini, Biak Orkok Ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iyo, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti.
1: Mm-hmm.
0: Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan forma yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with a...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: It's really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat

untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, kami masih menemani Anda di Biak Siang ini, Biak Orkok ini, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita akan jelang, pendengar, untuk kita ikuti sidang paripurna DPRK Biak Numfor, masa sidang 3 tahun sidang 2026, tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan yang akan kami siarkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Oke, baik pendengar, kita ikuti jalannya rapat paripurna DPR Kabiak Numfor bersama rekan Ririn Arini.
1: Hey, baik pendengar, dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Biak. Saat ini pendengar, kita bersama sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, masa sidang 3 tahun sidang 2026, dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Untuk agenda hari ini, yaitu terkait dengan penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan. Langsung dari ruang sidang utama gedung DPRK Biak Numfor, di saat ini sudah hadir bersama-sama dengan Ketua DPRK Biak Numfor bersama dengan wakil, para wakil ketua DPRK Biak Numfor, baik wakil ketua 1, 2, dan 3, dan juga sudah hadir bersama-sama wakil bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa bersama dengan para anggota dewan dari masing-masing komisi yang sudah hadir dan juga berada di sini bersama dengan para pimpinan OPD dan jajaran dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.

0: pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 25 akan dipandu langsung oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Bapak Adrianus Mambobo, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Dengan hormat kami silakan.
1: Baik pendengar, untuk sidang paripurna kali ini, rapat paripurna keempat akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Adrianus Mambobo, SPD, MM.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Astu Namo Buddhaya. Salve Salam Kebajikan. Selamat siang. Siowi. Sesuai dengan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan pada siang hari ini telah berkenan hadir 27 orang, tanpa keterangan 2 orang, sakit 1 orang, izin 1 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam tata tertib Dewan, maka rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi kuorum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, skors pada rapat paripurna ketiga kami cabut dan rapat paripurna keempat kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan terhormat, yang saya hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala-kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan beserta staf dan saudara-saudara terkasih seluruh masyarakat Biak Numfor dimanapun berada, yang sedang mengikuti dan mendengarkan secara langsung rapat paripurna melalui siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik RRI Biak dari ruang sidang utama DPRK. Salam hormat dalam kasih untuk saudara-saudara sekalian dan selamat siang. Sesuai dengan agenda rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pada siang hari ini, yaitu penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi Dewan. Untuk itu kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi Dewan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kesempatan yang pertama, kami mengundang dengan hormat juru bicara Komisi 1 untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya sudah diberikan kesempatan pada Komisi 1 untuk menyampaikan laporan hasil kerja Komisi 1 pada juru bicara atau perwakilan dari Komisi 1 di kesempatan saat ini sudah bersiap-siap menuju ke podium memberikan penghormatan dan selanjutnya akan menyampaikan terkait dengan laporan hasil kerja dari perwakilan Komisi 1 DPRK Kabupaten Biak Numfor.

tahun anggaran 2025. Disampaikan oleh Magdalena Frida Wamsior SOS MM pada rapat paripurna keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Selasa 14 Juli 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat pimpinan wakil-wakil ketua beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten setda, para staf ahli bupati, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah, kepala badan perangkat dan unit pelaksana teknis daerah serta pejabat eselon 3 dan 4 dalam jajaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati

0: persidangan ini. Dan tak lupa kami menyapa dengan salam hormat kepada segenap masyarakat Biak Numfor di mana saja berada yang sempat mengikuti proses persidangan hari ini dan mendengarkan penyampaian laporan Komisi 1 DPRK yang disiarkan langsung dari ruang persidangan utama DPRK Biak Numfor melalui lembaga penyiaran publik LPPR RI Cabang Biak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.
1: Shalom.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Save. Salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Mengawali laporan Komisi 1 dalam paripurna keempat masa sidang ketiga tahun 2026 ini, tentunya sebagai umat yang percaya, pada kesempatan ini kami mengajak kepada sekalian untuk terlebih dahulu memanjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih setia, anugerah dan rahmat-Nya pada kita semua. Sehingga diberi kehidupan, kekuatan dan hikmat untuk terus berkarya dan berbuat dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama kita semua yang berada dalam ruangan persidangan ini, diberikan kekuatan untuk menghadiri sidang paripurna keempat DPRK Biak Numfor masa sidang ketiga tahun 2026. Selanjutnya, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentu telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Papua, sehingga telah memenuhi aspek normatif, kepatuhan, dan kewajaran. Mengingat Kabupaten Biak Numfor berhasil mempertahankan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian WTP secara berturut-turut. Capaian tersebut sangat memberikan pengaruh dasar penyusunan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sidang paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM melaksanakan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah OPD, mitra kerja terkait antara lain Asisten 1 Setda Biak Numfor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Pamong Praja, Bagian Hukum Setda Biak Numfor, Bagian Pemerintahan Setda Biak Numfor, Bagian Organisasi Setda Biak Numfor, Distrik Biak Kota, dan Distrik Samova. Dalam rangka membahas realisasi tahun anggaran 2025 serta rencana kerja tahun anggaran 2026, Komisi 1 DPRK Biak Numfor dalam fungsi pengawasan dapat memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membahas secara rinci laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah OPD selama tahun anggaran 2025, termasuk capaian kinerja, serapan anggaran, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran. Sidang paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pendalaman klarifikasi dan pembahasan Komisi 1 DPRK Biak Numfor dengan organisasi perangkat daerah OPD sebagai mitra pemerintah, melaksanakan rapat pembahasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sehingga di kesempatan ini, Komisi 1 DPRK Biak Numfor menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah, bahwa seluruh catatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan pengawasan DPRK Biak Numfor agar anggaran pendapatan dan belanja daerah kedepannya tetap berorientasi pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Komisi 1 DPRK Biak Numfor menyampaikan beberapa rekomendasi, saran, dan usul dalam melengkapi keputusan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, antara lain: A. Rekomendasi dan catatan. Pertama, Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah agar menyediakan atau mengalokasikan anggaran untuk program atau kegiatan seleksi terbuka (SELTER) dan uji kompetensi bagi ASN yang telah memenuhi syarat melalui BKPSDM Kabupaten Biak Numfor. Kedua, Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran atau dana pembangunan rehabilitasi kantor Dukcapil Kabupaten Biak Numfor. Tiga, Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan operasi justisi kependudukan di Kabupaten Biak Numfor. Empat, Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk pengadaan mobil mobile dalam rangka mendukung pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. 5. Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sistem jemput bola sebagai program pendukung dalam kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat. 6. Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah memperhatikan dan mengalokasikan anggaran operasional kegiatan pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Biak Numfor. 7. Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dan mengalokasikan anggaran operasionalnya pada Dinas Lingkungan Hidup demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Biak Numfor. 8. Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah bahwa program atau kegiatan Paskibra di Kabupaten Biak Numfor untuk pelaksanaan dan anggarannya di bawah pengawasan langsung oleh Kesbangpol sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri. 9. Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah agar adanya penguatan kelembagaan-lembaga adat di tingkat kabupaten dan kampung yang dikoordinir langsung oleh Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor. 10. Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengembalikan alokasi dana desa ADD yang selama ini berada di BPKD agar dikembalikan kepada DP Dinas DPMK untuk dikelola sebagaimana mestinya. 11. Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran BIMTEK kepala kampung dan aparat kampung agar memahami tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat di setiap kampung agar dilaksanakan perwilayah di Kabupaten Biak Numfor. 12, Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk setiap kepala kampung terpilih agar mengusulkan aparat kampung yang berpendidikan minimal SMA melalui distrik dan DPMK Kabupaten Biak Numfor. 13, Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan tambahan anggaran pada bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, antara lain bagian organisasi, bagian hukum, bagian tata pemerintahan. 14, Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan status tipologi Sekretariat Dewan Setuan dari tipe C ke tipe B. 15, Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan dana penyusunan perda tentang batas distrik dan kelurahan pada bagian pemerintahan Setda Kabupaten Biak Numfor. 16, Komisi 1 menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan tambahan anggaran operasional distrik sesuai beban kerja atau luas wilayah pada setiap distrik di Kabupaten Biak Numfor. 17, Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Supiori terkait tapal batas Biak dan Supiori. Komisi 1 dengan tegas meminta dan sangat mengharapkan konsistensi dan keseriusan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD bersama badan anggaran DPRK agar serius dan segera menyelesaikan menyetor kembali sisa nilai dana pembangunan talut tahun 2019-2021 senilai 2.385.879.431 rupiah di tahun 2026. B. Saran dan masukan. Pertama, pemerintah daerah dalam menyampaikan dokumen kegiatan agar lebih teliti agar tidak terjadi keselisihan antara dokumen dan penyajian materi oleh masing-masing OPD, khususnya terkait nilai yang dianggarkan dan nilai realisasi serta presentasi penyerapan anggaran. Kedua, pada sisi pendapatan, khususnya pada pendapatan asli daerah PAD, agar pemerintah daerah secara serius untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah dengan mengkaji berbagai potensi-potensi pendapatan baru yang ada di daerah dan optimalisasi penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing pihak yang berkewajiban. 3. Terhadap belanja daerah, agar pemerintah daerah secara selektif menyusun program kegiatan prioritas sehingga anggaran yang ada dapat termanfaatkan secara efektif, efisien, dan dapat menghasilkan capaian program kegiatan secara optimal. 4. Terhadap berbagai aset pemerintah daerah, terutama aset tanah dan bangunan Komisi 1, DPRK menyarankan agar semua aset tersebut dikelola baik, terutama pada dokumen kepemilikan aset yang harus ada sebagai bukti kepemilikan sah pemerintah daerah atas aset tersebut. 5. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran atau dana pendampingan khusus dari APBD Biak Numfor kepada setiap kampung di Kabupaten Biak Numfor. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri penyampaian laporan ini, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor atas perolehan prestasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun regional, antara lain pertama, peralihan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berjalan tertib dan lancar. Kedua, suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara serentak di Kabupaten Biak Numfor. Ketiga, penghargaan program revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Empat, penghargaan kinerja terbaik dalam pelaksanaan pembinaan standar akuntansi pemerintahan dan penyampaian laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025. 5. Penghargaan percepatan digitalisasi daerah tahun 2025 dan tahun 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. 6. Penghargaan dari PT Taspen Persero. 7. Opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. 8. Peringkat 2 terbaik pengendalian inflasi setanah Papua dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 9. Juara 3 penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 10. Juara 3 percepatan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 11. Suksesnya penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi. Pada kesempatan ini, Komisi 1 DPRK Biak Numfor menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan harapan bahwa keberhasilan dan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah dan tantangan untuk terus menyempurnakan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Demikian laporan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Kabupaten DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan petunjuk-Nya kepada kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Shalom. Shoyma Tasumasa. Biak 14 Juli 2026, Komisi 1 DPRK Biak Numfor. Noakre SPD, Koordinator merangkap anggota, Mince Anayawan SPD, MPD, Wakil Ketua DPRK, Koordinator merangkap anggota, Yohanes O. Amboki SEMH, Ketua Komisi 1 merangkap anggota, Habel Wanma, Wakil Ketua merangkap anggota, Alfrida P. Tumanan, Sekretaris merangkap anggota. 6. Lina Tandiala SM anggota. 7. Leo Rumpaidus anggota. 8. Hayat Mesir anggota. 9. Andris Mansbawar anggota. 10. Yonias Prawar SH anggota. 11. Magdalena F. Komsior anggota. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai.
1: Baik pendengar dimanapun berada, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh juru bicara Komisi 1 Frida Magdalena Wormsiwer. Dan pendengar dimanapun berada, selanjutnya tentu masih akan dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil kerja dari komisi selanjutnya. Dan dipersilakan tentunya oleh pimpinan rapat bersama dengan Bapak Adrianus Mambobo SPD MM.
2: Untuk menyampaikan laporannya, kami persilahkan.
1: Baik, selanjutnya sudah dipersilakan kepada perwakilan atau juru bicara Komisi 2 yang tentu akan selanjutnya memberikan atau menyampaikan laporan dari Komisi 2 terkait dengan hasil kerja dari Komisi 2 terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil rapat Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dengan instansi mitra terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan oleh Abdul Manan pada rapat paripurna keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Selasa 14 Juli 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRK Kabupaten Biak Numfor, serta seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para asisten, para staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, serta para kepala bagian dan para pejabat eselon 3 dan 4. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK beserta seluruh staf. Yang saya hormati para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, dan lebih khusus kru LPP RRI cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Yang saya hormati dan saya kasihi warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna DPR Kabupaten Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salve, salam kebajikan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 di ruang sidang utama DPRK. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati, dan seluruh peserta sidang yang berbahagia, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dengan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pembahasan antara DPRK bersama kepala daerah, pengambilan keputusan dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. A. Hasil kerja Komisi 2. Adapun hasil kerja Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor adalah melakukan pembahasan dengan mitra yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia Timur yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPR Kabupaten Biak Numfor. Adapun instansi mitra yang hadir adalah sebagai berikut, sebagai informasi bahwa lengkap dan dihadiri oleh sesuai dengan undangan. Yang pertama, asisten 2. Yang kedua, Kepala Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor. 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor. 6. BLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor. 7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. 8. Kepala BPKAD. 9. Kepala Bapeda Kabupaten Biak Numfor. 10. Brida Kabupaten Biak Numfor. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Bagian Pembangunan Seta Kabupaten Biak Numfor. B. Kajian dan analisa. Secara umum, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian diterjemahkan selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Makna dari ketentuan ini, rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan oleh kepala daerah pada kepada DPRK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dibahas oleh kepala daerah bersama DPRK untuk mendapatkan persetujuan bersama. persetujuan bersama rancangan perda dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. C. Hasil kerja dan pembahasan. Adapun hasil kerja Komisi 2 antara lain, 1. Asisten 2. Kegiatan 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan di Numfor, di mana sudah ditetapkan pada perayaan 17 Agustus di Bronsi. Ada pertimbangan Bupati dilakukan di Numfor selain untuk mendekatkan pemerintahan, di mana Numfor selama ini kurang diperhatikan, tetapi juga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian, dan ada pertimbangan strategis lainnya berkaitan dengan status PDAM. Masih perlu ada pembahasan khusus. Kendala Siskeudes adalah anak-anak muda di kampung kurang memahami IT dan kurang berminat menjadi aparat kampung. Rencana pemerintah daerah membuka klinik untuk melakukan pendampingan untuk pemberlakuan Siskeudes di kampungnya sehingga membantu pelaporan keuangan di kampung-kampung. Berkaitan dengan pasar murah yang dilakukan di areal kantor bupati, tapi memberikan ruang juga untuk dinikmati masyarakat. Terkait dengan kelangkaan barang atau komoditi setelah selesainya dilakukan pasar murah, akan dilakukan kajian secara mendalam. Soal tugu peringatan 100 tahun Kabupaten Biak Numfor, dana yang sudah cair 30%, solusinya di mana ada rencana pihak ketiga menggunakan dana CSR untuk melanjutkan pembangunannya, tetapi masih butuh kajian izin bupati. 2. Inspektorat. Realisasi anggaran 92,13%. TPTGR perlu diaktifkan karena berakhir dilakukan pada tahun 2023. Tantangannya adalah masih ada soal administrasi hingga sidang, khususnya di surat keterangan tanggung jawab mutlak. Pada retret kepala kampung sudah disampaikan soal Siskeudes walaupun belum mendalam. Berkaitan dengan neraca PDAM akan dilaporkan segera. Audit dana BOS dan komite beberapa sekolah akan dilakukan segera karena sudah mendapat persetujuan bupati. Dinas Perhubungan, daya serap anggaran 88,09%. Target PAD yang direncanakan 287 juta dari beberapa komponen dan terrealisasi 286 juta, dan ini melebihi target. Dinas Perhubungan sudah mencoba bekerja sama dengan petugas di Mall Hadi untuk menggandeng sebagai petugas parkir, namun belum terlaksana. Dan untuk potensi pajak di Jalan Imam Bonjol perlu kajian mendalam. Untuk portal di rumah sakit umum daerah masih ada komponen yang belum berfungsi sehingga dikirim kembali ke pabriknya untuk diperbaiki dan segera dikirim kembali untuk dioperasionalkan. Dinas Perikanan daya serap anggaran 86,77%, target pendapatan asli daerah 500 juta dan sudah memenuhi target, namun karena akan digunakan untuk perawatan cold storage sehingga hanya menyetor 300 juta. Retribusi pengiriman ikan masih direview untuk mendapat persetujuan sehingga bisa segera dilakukan pungutan. Nilai buku bangunan cold storage itu perlu diperjelas karena sampai saat ini belum dilakukan. 5. Dinas PUPR daya serap anggaran 96,72%. SK status jalan terakhir di tahun 2023 dan akan diperbaharui setiap 5 tahun sehingga semua jalan yang dibangun sudah ada SK-nya. Target pendapatan asli daerah dari PBG 200 juta tetapi terrealisasi 305 juta dan ini melebihi target. Terkait pembangunan tugu peringatan 100 tahun yang ada di kantor bupati, pengusaha sudah menyetor kembali dari pencairan 30%. 6. Bapeda Kabupaten Biak Numpor daya serap anggaran 83,61%. Pembangunan homestay di Kampung Inarusdi di Distrik Padaido baru selesai akhir tahun 2025 sehingga masih dianggarkan lagi untuk tahun 2026 dan bersumber dari dana Otsus. 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serapan anggaran 95,94%. Pasar murah dilakukan di areal kantor bupati tetapi masyarakat bisa mengakses lagi pula ASN yang benar-benar memerlukan akses. Usulan Prusda melakukan diusulkan untuk Prusda melakukan pembelian hasil-hasil masyarakat yang akan dipasarkan oleh Prusda. Retribusi di pasar Darpuar baru bisa dilakukan tahun 2026 dikarenakan kewenangan yang baru diberikan ke Perindak. 8. BPKAD pendapatan transfer antara daerah bagi hasil terrealisasi 10 miliar dari target 24 miliar dengan asumsi menggunakan data tahun 2024. Waktu diusulkan ke Bapeda Provinsi pada waktu penetapan dari Gubernur menjadi 16 miliar. Semua komponen dana transfer tidak sesuai harapan dikarenakan adanya efisiensi di pemerintah pusat sehingga berdampak di DBH, dana desa, DAK, non fisik yang realisasi rata-rata di bawah 90%. Jumlah dana desa dari target 186 miliar tercapai 133 miliar atau 71%. Hal ini terkait kebijakan dana pusat dan juga pembentukan koperasi desa merah putih. Terkait Silpa 2025 sebesar 14 miliar lebih, banyak berasal dari sumber dana otsus. Untuk utang pihak ketiga berjumlah 100 miliar lebih, pemerintah daerah belum melakukan verifikasi karena belum dianggarkan untuk bayar melakukan verifikasi karena belum dianggarkan untuk bayar utang sementara untuk tahun berjalan masih menjadi defisit. Piutang pajak 66 miliar tahun 2025 sudah dilakukan penagihan pajak dan atas bantuan KPKNL untuk mempercepat penyelesaian utang sehingga berdampak pada pendapatan PAD. Kendalanya adalah wajib pajak dimaksud bisa jadi sudah tidak berada di biak sehingga akan dilakukan lebih selektif lagi datanya. Penyusutan aset daerah tidak memerlukan anggaran atau biaya penyusutan, yang berubah adalah hanya nilai buku. Penyajian ini untuk kejelasan nilai aset selama masa penggunaannya. Jumlah 23 miliar berasal dari 3 OPD antara lain 1 PUPR pembangunan Tugu Peringatan 100 tahun Kabupaten Biak Numpor 120 juta dan belum selesai. Di Dinas PUPR ada pembangunan kantor bupati sudah keluar 18 miliar dan belum selesai. Dinas Perhubungan melakukan pengadaan kapal sebesar 4,9 miliar tetapi masih dalam proses pengerjaan. 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada pembangunan RKB di Auki masing-masing 300 juta rupiah. Dan perusahaan yang dimaksud akan memberikan punishment sesuai dengan aturan yang berlaku. Bangunan di Distrik Andai dicatat sebagai aset, tetapi penggunaannya tergantung pemerintah daerah. Bangunan di Padaido belum dapat informasi mengenai pekerjaan tersebut. Demikian juga pembangunan homestay di kampung Inarusdi sesuai perencanaan akan diserahkan ke masyarakat. Status rumah dinas distrik di Biak Utara dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi aset pemerintah daerah. Persoalan tanah di mana banyak belum bersertifikat, baru 600 yang sudah memiliki sertifikat dari 1.200 aset tanah. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, daya serap, anggaran sebesar 96,97%. Rumah potong unggas di Biak Utara belum bisa operasional dikarenakan ada masalah belum dibangunnya instalasi pembuangan limbah, air limbah, dan pembuatan sumur bor dan penambahan daya listrik. Diharapkan tahun 2027 sudah bisa operasional dalam rangka mendatangkan peningkatan pendapatan asli daerah. PAD yang didapatkan 36 juta dari bidang pertanian dan kesehatan hewan PKH, sementara dari Kopra belum terrealisasi karena Perda baru operasional tahun 2026. 5. Badan Pendapatan Daerah. Upaya serapan anggaran 76,97%. Untuk retribusi pada pertanian, yaitu retribusi usaha daerah dari target 0 tapi realisasi 36 juta. Demikian juga di Dinas Perhubungan, di mana dari parkir terrealisasi menjadi 55 juta dan melebihi target. Dari bidang kepelabuhanan terrealisasi 125 juta dan ini juga melebihi.

melaksanakan tugasnya sekaligus melakukan sosialisasi sehingga waktu tidak ragu bisa dibayar karena sudah memahami. 6. Brida, realisasi anggaran 98.34% hingga sekarang belum melakukan riset dan inovasi dikarenakan keterbatasan anggaran. Saat sekarang Brida fokus rencana antariksa di Biak Utara, sementara untuk inovasi sudah pernah menyurat ke OPD untuk menyampaikan inovasi apa yang dari OPD, tetapi belum ada info balik. Inovasi yang dilakukan di sekolah dan dibuat dalam bentuk perlombaan. D. Penutup dan kesimpulan. 1. Perlu efektifkan komunikasi dan koordinasi di internal OPD, khususnya 13 OPD pemungut pajak terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah. 2. Penguatan inspektorat dan Brida untuk optimalisasi tugas dan fungsinya. 3. Pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan utang pada pihak ketiga bagi proyek yang belum rampung akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 4. Akan dilakukan review terhadap berbagai aturan khususnya yang berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah. 5. Pengelolaan anggaran daerah lebih efektif agar bisa menuntaskan berbagai program yang direncanakan dan terlebih memberikan dampak positif bagi warga. E. Saran usul. Bupati mengevaluasi OPD secara berkala terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah. 2. Karcis untuk retribusi parkir dan retribusi dagang harus diberikan nomor seri untuk membantu mengontrol terhadap pendapatan. Bapenda bisa lakukan inovasi melakukan undian berhadiah terhadap karcis retribusi parkir untuk meningkatkan partisipasi warga, mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pungutan parkir tepi jalan pada areal strategis. 3. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi persampahan. 4. Pemerintah daerah membentuk perusda untuk menampung hasil-hasil masyarakat untuk dipasarkan. 5. Perlu ada penambahan dana dan tenaga agar inspektorat bisa berfungsi optimal. Demikian hal yang sama untuk Brida. 6. Perlu komunikasi terbuka dan efektif dengan TNI terkait rencana penarikan retribusi. 5. Segera melakukan penagihan piutang kepada pihak ketiga. 9. Status PT PDAM terhadap pemerintah daerah perlu diperjelas. Dinas Perikanan segera menindaklanjuti Perda Nomor 5 Tahun 2023 terkait retribusi ekspor perikanan. Rapat paripurna

0: Yang terhormat, demikian laporan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bianumfor terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025. Dan sebelum mengakhiri penyampaian laporan ini, Komisi 2 DPRK Bianumfor menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bianumfor beserta perangkat daerah yang telah menyiapkan materi sehingga bisa dibahas di saat ini. Komisi 2 juga menyampaikan selamat atas perayaan Hari Koperasi ke-79. Semoga ada pengembangan koperasi yang makin maju, berkembang dan mandiri, yang memberi dampak pada kesejahteraan warga koperasi. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Kami juga berterima kasih untuk kesigapan dan gerak cepat pemerintah daerah dalam menjaga inflasi daerah. Mengakhiri laporan komisi ini, kami mengingatkan kepada pemerintah daerah agar berbagai masukan, saran, dan usul dalam bidang paripurna kali ini mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Sadu Sadu Salpe. Salam kebajikan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bianumfor, 1 Daniel Rumanasen, Ketua DPRK selaku Koordinator Komisi 2, Niko Otoko SE sebagai Ketua, Mariana M. Mirino, Sarjana Administrasi Negara sebagai Wakil Ketua, Ever Kritian Eskom Sekretaris, Abdul Manan SOS MM Anggota, Joy Peggy Kaviar AMDkom Anggota, Octopianus Yarangga Anggota, Luther Pasang Anggota, Yosia Suabra Anggota. Selesai.
1: Baik pendengar dimanapun yang berada, saat ini baru saja kita dengarkan penyampaian langsung dari Komisi 2 terkait dengan laporan hasil kerja Komisi Dewan terhadap materi persidangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh juru bicara Komisi 2 Abdul Manan. Dan saat ini selanjutnya juga tengah bersiap-siap untuk melaksanakan laporan selanjutnya yang akan disampaikan.
2: Terima kasih kami
1: oleh
2: sampaikan kepada
1: Komisi 3 dengan
2: saudara
1: materi yang sama, yaitu menanggapi materi persidangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Yang terakhir, kami mengundang dengan hormat juru bicara Komisi 3 untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan.
1: Baik, selanjutnya sudah dipersilahkan oleh pimpinan rapat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2025 kepada juru bicara Komisi 3 tentu saja untuk menyampaikan terkait dengan hasil kerja komisi-komisi Dewan terhadap materi persidangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
3: Laporan hasil rapat hiring Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dengan instansi mitra terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Legiran. Pada rapat paripurna keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2026 Selasa 14 Juli 2026 yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Numfor serta seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para asisten, para staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala badan, dan para pejabat eselon 3 dan 4. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK beserta staf. Yang saya hormati para jurnalis, para dari berbagai mass media baik elektronik maupun cetak, dan lebih khusus kepada kru Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Yang saya hormati dan kasihi warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna ini. Selamat siang, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati, dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini. Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang berbahagia. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan antara DPRK bersama kepala daerah, pengambilan keputusan, dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. A. Pelaksanaan hiring Komisi 3. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor melakukan pembahasan dengan mitra yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 19.30 hingga 21.50 waktu Indonesia Timur, yang dilaksanakan di ruang rapat Badan Musyawarah DPRK Kabupaten Biak Numfor. Instansi mitra yang hadir adalah sebagai berikut. 1. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. 4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. 6. Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Biak Numfor. 7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor. 8. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor. 9. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor. 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. 11. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. 12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Biak Numfor. 13. Kepala KLK dan 14. Kepala BLK. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Komisi 3 dalam melaksanakan hearing dan pembahasannya, untuk yang pertama, 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Komisi 3 memberikan suatu catatan terhadap silpa otsus sebesar Rp320 juta. Komisi 3 merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khusus dalam otsus ini, segera menyalurkan dana hibah tersebut kepada organisasi yang sudah memenuhi syarat secara administrasi sesuai keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor. 2. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Komisi 1 memberikan suatu catatan. 1. Belum adanya kontribusi pendapatan asli daerah dari tempat wisata penerima hibah. Komisi 3 merekomendasikan untuk segera melakukan perjanjian kerjasama atau PKS. Catatan 2. Belum adanya kawasan wisata milik pemerintah daerah. Komisi 3 merekomendasikan perlu menetapkan kawasan wisata milik pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor guna peningkatan pendapatan asli daerah. 3. Kepala DP3 KAB. Catatan 1. Perbedaan data stunting antara OPD. Oleh karena itu, Komisi 3 merekomendasikan perlu adanya kolaborasi antar OPD bersama kepala kampung dalam melakukan sosialisasi penanganan stunting agar ada keseragaman data. Catatan 2. Masih maraknya penggunaan zat adiktif di kalangan anak-anak dan remaja, KDRT dan anak terlantar. Komisi 3 merekomendasikan perlu alokasi anggaran untuk sosialisasi dan pembangunan rumah aman. 4. Dinas Pendidikan. Catatan 1. Keterlambatan bantuan studi akhir tahun 2025 yang direalisasinya akhir tahun sehingga direalisasikan di akhir tahun 2026. Rekomendasi Komisi 3 adalah meminta perhatian serius pemerintah daerah agar tepat waktu dalam merealisasikan bantuan studi akhir ini. Catatan 2, sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masih banyak temuan pungutan biaya masuk sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru dan SK Bupati nomor 147/188.4.5 tentang petunjuk teknis Bupati. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 400.3/20 Disdikdaya Romawi 6/2026 tentang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026-2027. Komisi 3 merekomendasikan 1. Sekolah wajib mentaati peraturan Menteri Pendidikan sesuai SK Bupati dan surat edaran Kepala Dinas dalam pelaksanaan SPMB. Rekomendasi 2, bagi sekolah yang tidak mentaati peraturan Menteri Pendidikan, surat keputusan Bupati dan surat edaran Kepala Dinas dalam pelaksanaan SPMB wajib diberikan sanksi tegas. Rekomendasi 3, komite sekolah diharapkan berinovasi mencari biaya dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan tidak memungut biaya dari orang tua atau wali murid. Catatan 3 untuk Dinas Pendidikan, alokasi rombel di setiap jenjang satuan pendidikan tidak merata. Komisi 3 merekomendasikan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan rombel pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor untuk menjadi panduan penerimaan siswa baru pada satuan pendidikan. Catatan 4, belanja modal khususnya tanah belum maksimal. Rekomendasi Komisi 3 meminta kepada pemerintah daerah agar menambah belanja modal tanah untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran tanah sekolah kepada masyarakat. Catatan 5, pendidikan pada SMK negeri dan swasta ditingkatkan kualifikasinya sesuai dengan dunia industri usaha sesuai program Kemendikdasmen Republik Indonesia. Komisi 3 merekomendasikan sejalan dengan program Kemendikdasmen Republik Indonesia, kiranya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas dan keahlian sehingga berhak mendapatkan sertifikat profesi. Catatan 6, Kartu Biak Pintar atau KBP berubah nama menjadi Kartu Biak Cerdas atau KBC. Mohon ditinjau kembali penggunaannya. Komisi 3 merekomendasikan Kartu Biak Pintar atau KBP berubah menjadi Kartu Biak Cerdas ini penggunaannya ditujukan untuk penerimaan murid baru tiap tahun ajaran. Catatan 7, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS dan komite. Komisi 3 merekomendasikan perlu adanya audit penggunaan dana tersebut. 5, Dinas Kesehatan. Komisi 3 membuat catatan 1, Silva Dak sebesar 1.443.997.100 rupiah pada Puskesmas Bondifuar. Komisi 3 merekomendasikan pembangunan Puskesmas Bondifuar diselesaikan sesuai dengan perencanaan anggaran. Catatan 2. Puskesmas Kamberi, Numfor Barat, belum dimanfaatkan karena pengadaan sarana prasarana dan utang pihak ketiga belum diselesaikan oleh pemerintah daerah sebesar 3.111.967.500 rupiah. Komisi 3 merekomendasikan mohon dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya agar puskesmas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Catatan 3 kepada Dinas Kesehatan, masih tingginya angka penyebaran penyakit HIV, AIDS, stunting, kusta, TBC di Kabupaten Biak Numfor. Rekomendasi Komisi 3, 1. Perlu penyediaan anggaran yang cukup untuk memberantas penyebaran penyakit menular tersebut. 2. Untuk menurunkan angka stunting, maka perlu pelatihan kader posyandu dan mempercepat proses legalitas melalui surat keputusan kepala kampung. 3. Peningkatan sosialisasi dan pencegahan penyebaran penyakit menular melalui kerjasama lembaga nasional dan internasional. 6. Dinas Sosial. Catatan 1. Belum validnya data penerima bantuan sosial. Komisi 3 merekomendasikan perlu adanya alokasi anggaran untuk melakukan verifikasi faktual dan validasi desain secara berkelanjutan. Catatan 2. Belum tersedianya data valid terkait penyebaran angka kemiskinan di Kabupaten Biak Numfor. Komisi 3 merekomendasikan perlu dilakukan inventarisasi dan validasi data. Catatan 3, penonaktifan penerima bantuan sebanyak 12.000 peserta. Komisi 3 merekomendasikan kepada Dinas Sosial untuk melakukan pendataan ulang dan membuat surat yang ditandatangani oleh Bupati dikirim kepada Kementerian Sosial untuk diaktifkan kembali. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Komisi 3 membuat satu catatan. 1. Masih minimnya alat kesehatan, terutama ventilator, sehingga untuk operasional rumah sakit selama ini rumah sakit masih menyewa dari Rumah Sakit Angkatan Laut Biak dan dari Surabaya. Komisi 3 merekomendasikan khusus dalam hal ini adalah perlu mengalokasikan anggaran pengadaan ventilator dimaksud. Catatan 2, masih kurangnya dokter spesialis. Komisi 3 merekomendasikan alokasi anggaran untuk pendidikan dokter spesialis dan peningkatan insentif dokter spesialis. 8. Dinas Tenaga Kerja. Catatan, masih terdapat perselisihan hubungan industrial, sehingga untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud, Komisi 3 merekomendasikan perlu alokasi anggaran untuk pelatihan tenaga mediator. 9. Dinas Pemuda dan Olahraga. Catatan 1. Belum adanya peraturan bupati terkait penggunaan GOR Petrus Kaviar. Komisi 3 merekomendasikan pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan bupati terkait dengan pemanfaatan GOR guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Catatan, belum adanya kejuaraan daerah atau Komisi 3 merekomendasikan perlu adanya open turnamen yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Catatan 3, belum adanya pengurusan definitif KONI. Komisi 3 merekomendasikan untuk mempercepat proses pembentukan dan pelantikan pengurus KONI Kabupaten Biak Numfor. Catatan umum, 1. Semua IPD mitra Komisi 3 agar segera menyerahkan data hutang pihak ketiga tahun 2025 kepada Komisi 3. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian laporan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Dan sebelum mengakhiri penyampaian laporan ini, Komisi 3 DPRK Biak Numfor menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Biak Numfor beserta perangkat daerah yang telah menyiapkan materi sehingga bisa dibahas di saat ini. Komisi 3 juga menyampaikan selamat atas perayaan Hari Koperasi. Semoga ada pengembangan koperasi yang makin maju, berkembang dan mandiri yang memberi dampak pada kesejahteraan warga koperasi. Berjaya Indonesia Berdaya. Kami juga berterima kasih untuk kesigapan dan gerak cepat pemerintah daerah dalam menjaga inflasi daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Sadu Sadu, Salve Salam Kebajikan. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. 1. Adrianus Manbubu, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, Wakil Ketua 2 DPRK, Koordinator Komisi 3. 2. Muhammad Maka Arif, Sarjana Teknik Magister Manajemen, Ketua. 3. Meti Karangan, Sarjana Administrasi Publik, Wakil Ketua. 4. Yemima M. Siren, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Sekretaris Merangkap Anggota. 5. Legiran Anggota. 6. Firman, Sarjana Ekonomi Anggota. 7. Anwar Akbar, Sarjana Ekonomi Master Hukum Anggota. 8. Yohanes Salo, Sarjana Hukum Anggota. 9. Absalom Rokarem, Sarjana Peternakan Magister Manajemen Anggota. 10. Elia Sanadi, Sarjana Pendidikan Anggota. Selesai. Terima kasih.
1: Baik pendengar dimanapun berada, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian laporan hasil kerja Komisi 3 yang dibacakan atau disampaikan langsung oleh juru bicara Legiran terkait dengan laporan hasil kerja komisi-komisi khususnya dari Komisi 3 terhadap materi persidangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ya, dan saat ini perwakilan dari Komisi 3 atau juru bicara sudah selesai menyampaikan dan sudah turun dari podium. Selanjutnya yang terhormat, pernyataan disampaikan langsung yang dikembalikan kepada pimpinan rapat Mambobo SPD.
2: Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, setelah mendengarkan laporan hasil kerja komisi-komisi dewan terhadap materi persidangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka dengan demikian acara rapat paripurna keempat sore hari ini telah selesai. Kepada saudara bupati dan saudara wakil bupati, saudara penjabat sekretaris daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan terhormat, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada rapat paripurna keempat hingga selesai. Dapat kami informasikan bahwa sesuai jadwal atau agenda sidang kita pada jam 17 waktu Indonesia Timur sore ini akan dilaksanakan rapat paripurna kelima dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan. Kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan sidang dewan terhormat, rapat paripurna keempat kami nyatakan diskors. Tuhan berkati dan selamat sore. Biak 14 Juli 2026. Selesai.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk sidang paripurna kelima informasi akan diagendakan untuk jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan di pukul 17.00 nanti. Dan demikian sudah pelaksanaan sidang paripurna keempat, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Biak, Produser Rahmawati Pinantuan SE, Pengarah Acara Tririan SIKOM, Pengarah Teknik dan M. Prawar, Pengarah Siaran Yolenta R. Mekfur SIKOM, Pengarah Konten Devi Marcelina Parangan SIKOM, Teknisi Siaran Victor Pascal Wakdomi AMD, Bernard Ardi Loluan SIKOM, Yohanes Samperante, Mawat Fakri Abbas Eskom, Dokumentasi Panji Riyadi AMD.com, Reporter saya Ririn Arini Masior Eskom, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan demikian untuk silang atau siaran langsung sidang paripurna keempat langsung dari ruang sidang DPRK Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih, selamat sore, Siowima Kasumasa, kembali ke studio.
4: Pro 1.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda penyampaian laporan kerja, laporan hasil kerja komisi-komisi dewan, dan nanti kembali pada pukul 17 kita kembali akan ikuti siaran langsung dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bia. Selamat sore saja untuk semuanya dimanapun berada yang masih mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit. Ya, saat ini cuaca mendung ya pendengar. Setelah dari pagi hingga siang sore ya, kita ditemani dengan cuaca yang cukup cerah. Mudah-mudahan saja semua aktivitas juga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026, kami temani Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi sambil kita menantikan untuk kita ikuti kembali siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan yang dijadwalkan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar, pukul 16.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, seiring berakhirnya masa libur sekolah, aktivitas penumpang di Pelabuhan Biak mengalami peningkatan yang signifikan. Puncak arus balik terlihat pada pelayanan KM Dobon Solo yang melayani mobilitas masyarakat dari dan menuju berbagai daerah di Indonesia Timur. Berdasarkan

menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut PT Pelni. Dan PT Pelni akan terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Amin Amrullah mengatakan dengan berakhirnya masa libur sekolah, arus penumpang di Pelabuhan Biak diperkirakan akan kembali normal. PT Pelni Cabang Biak tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut. PT Pelni juga mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk selalu mematuhi ketentuan perjalanan, datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan kapal, serta menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan demi terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar. Saat informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, libur sekolah berakhir, KM Dobon Solo layani 2.500 penumpang di Pelabuhan Biak.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Pendengar sekian cek fakta hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerja sama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama siaran langsung rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan bersama rekan reporter Tri Rian. Silakan rekan Rian.
1: Baik, terima kasih rekan Amanda Loli di studio pendengar. Kembali lagi kami siarkan secara langsung terkait dengan sidang paripurna DPRK Biak Reformasi sidang ketiga tahun 2006 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Dan kapas ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRK Biak Nufor Bapak Adil Swamlo SPD
2: Budaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Sesuai dengan daftar hadir anggota dewan yang ada pada kami dan yang telah menandatangani daftar hadir dari jumlah 31 orang anggota dewan terhormat, pada sore hari ini telah berkenan hadir 25 orang, sakit 1 orang, izin 1 orang, tanpa keterangan 4 orang. Maka sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib Dewan, rapat paripurna kelima telah memenuhi quorum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin perkenan sidang paripurna. Skors pada rapat paripurna keempat kami cabut dan rapat paripurna kelima dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Nufor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Nufor, yang terhormat Ketua DPRK Biak Nufor, yang terhormat saudara-saudari, yang terhormat saudara Wakil Ketua dan anggota DPRK Biak Nufor, yang saya hormati saudara penjabat sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli bupati, kepala-kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Nufor. Yang saya hormati saudara sekretaris DPRK beserta staf. Serta saudara-saudara terkasih seluruh masyarakat Biak Nufor dimanapun berada yang sedang mengikuti dan mendengarkan jalannya rapat paripurna melalui siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik RRI Biak dari ruang sidang utama DPRK. Salam hormat dalam kasih untuk saudara-saudara sekalian dan selamat sore. Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami mengundang Saudara Wakil Bupati Biak Nufor untuk dapat menyampaikan jawaban pemerintah yang telah disiapkan. Dengan hormat, kami persilahkan.
1: Baik pendengar, kita akan dengarkan bersama seperti apa jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Biak Nufor, Bapak Cimikarta Rumbarar Kepisa, yang saat ini telah naik di podium utama.

0: kita dengarkan bersama.
1: Jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna kelima masa sidang 3 tahun sidang 2026. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Sekretaris Dewan, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala bagian dan para pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati para jurnalis dan terlebih khusus kru LPP RRI Cabang Biak yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini. Yang saya hormati dan saya cintai, awasaya namgo, seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna kelima Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor di masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Shalom. Aski Bemgo. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali dalam sidang paripurna kelima Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor di ruang sidang yang terhormat ini. Tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan laporan hasil kerja komisi-komisi Dewan dalam rangka pembahasan materi raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sehingga lebih berkualitas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas laporan hasil kerja komisi-komisi Dewan sebagai berikut. Romawi 1. Jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja Komisi 1 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudari Magdalena Frida Wamsiwor. Terhadap rekomendasi dan catatan dapat disampaikan. 1. Ujian seleksi terbuka akan dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama yang belum terisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pada tahun 2026 telah dianggarkan sebesar 1,2 miliar untuk kegiatan tersebut. 2. Pemerintah daerah menyadari bahwa banyak kantor-kantor pemerintah yang perlu dilakukan rehabilitasi oleh karena usia pembangunan, salah satunya kantor Dinas Dukcapil. Kita ketahui bersama bahwa beberapa sumber dana secara regulasi dibatasi dengan adanya mandatory spending. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat lebih memprioritaskan kepada program kegiatan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. 3. Terkait pelaksanaan kegiatan operasi justisi kependudukan, pemerintah daerah belum pernah melaksanakan. Namun demikian, atas rekomendasi dari Dewan yang terhormat, akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam rangka penertiban guna mencegah secara dini terjadinya masalah-masalah sosial di masyarakat. 4. Pengadaan kendaraan operasional khusus roda 4 dalam rangka mendukung kegiatan Adminduk Mobile telah dianggarkan tahun anggaran 2026 bersumber dari dana otonomi khusus dan sementara berproses pengadaan. 5. Sistem jemput bola. Dokumen kependudukan bagi masyarakat atau dikenal dengan kegiatan adminduk mobile, yaitu kepengurusan administrasi kependudukan keliling distrik, telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak tahun 2021. Namun demikian, kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut masih banyak menghadapi tantangan dan belum optimal. Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. 6. Sesungguhnya, terkait operasional Satuan Polisi Pamung Praja, pemerintah daerah setiap tahun menganggarkan. Namun demikian, jika dipandang belum mencukupi tim anggaran pemerintah daerah terhadap perhitungan lebih cermat secara efisien dan efektif oleh OPD terkait sesuai dengan kemampuan daerah. 7. Sehubungan dengan pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan PAD memang mempunyai manfaat yang sangat penting. Hanya cukup dengan peraturan bupati, namun yang menjadi persoalan yaitu bagaimana tenaga yang akan ditempatkan pada UPT tersebut. Minimal 5 orang tenaga yang memang statusnya terlepas dari jabatan struktural dan saat ini secara khusus untuk dinas lingkungan belum memiliki tenaga-tenaga tersebut. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk tenaga laboratorium dan kalibrasi peralatan laboratorium. 8. Tahun 2026 terkait pelaksanaan program kegiatan Paskibra telah dikelola langsung oleh Kesbangpol yang merupakan pengalihan dari Kemenpora ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebagaimana surat edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri nomor 000.10.3/376/Polpum 12 Januari tahun 2023. 9. Berdasarkan regulasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, bahwasanya lembaga adat diposisikan sebagai mitra pemerintah kampung dalam melestarikan adat istiadat. Oleh karenanya, pembinaannya di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. 10. Pemerintah daerah mengambil langkah sebagai bentuk kepatuhan hukum karena secara administratif kampung-kampung dimaksud belum memiliki kodifikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menjaga legalitas kepemimpinan dan mencegah potensi konsekuensi hukum di kemudian hari, terutama terkait keabsahan penyaluran dan pertanggungjawaban dana kampung yang mempersyaratkan kode wilayah aktif, di mana melalui dinas teknis tengah berupaya melakukan koordinasi serta mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan ke pemerintah pusat agar proses kodifikasi segera terbit dan pelantikan dapat segera dilaksanakan guna menjamin pelayanan publik di kampung tersebut tidak terganggu. 11. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penganggaran alokasi dana desa ditempatkan pada BPKAD karena merupakan belanja transfer kepada pemerintah kampung yang pengelolaan anggaran dan penata usahanya menjadi kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah. Melalui BPKAD, sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tetap melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah daerah mendukung peningkatan kapasitas aparatur kampung dan akan mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. 12. Bimbingan bagi para kepala kampung telah terlaksana melalui kegiatan retreat pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2026 di Hotel Asana Biak. 13. Akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 14. Akan menjadi perhatian pemerintah daerah, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja. 15 akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan menjadi kajian lebih lanjut terkait pemenuhan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi. 16, pemerintah daerah akan memperhatikan usulan penambahan anggaran operasional distrik secara bertahap sesuai beban kerja, luas wilayah, prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah. 17, pemerintah daerah setuju dan akan menjadi perhatian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan kebijakan dan arahan pimpinan daerah terkait kewenangan dan pembagian tugas langsung ke distrik-distrik. 18, kedudukan tapal batas Kabupaten Supiori dan Biak Numfor memakai pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 yang telah bersifat final dan telah dibahas bersama dan disepakati oleh kedua belah pihak serta menunggu penegasan di lapangan terhadap Permendagri tersebut. 19, penyelesaian sisa hibah BNPB segera diselesaikan tahun ini dengan harapan dapat membuka atau mengusulkan ke pusat berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dari sisi kebencanaan. Sedangkan atas saran dan masukan Komisi 1 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar OPD agar dokumen dan materi paparan khususnya data anggaran, realisasi, presentasi penyerapan tersaji akurat dan konsisten. 2. Pemerintah daerah berupaya untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi pendapatan baru serta percepatan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pemerintah daerah akan memprioritaskan program dan kegiatan strategis sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif serta memberikan hasil yang optimal. 4. Pemerintah daerah sependapat untuk meningkatkan pengelolaan aset, khususnya aset tanah dan bangunan, melalui penataan administrasi serta penyelesaian dokumen kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pengalokasian dana pendampingan bagi kampung telah dialokasikan melalui alokasi dana desa. Romawi 2. Jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja Komisi 2 yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat Saudara Abdul Manan Esos MM. 1. Terkait dengan saran usul laporan Komisi 2 DPRK, maka pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah konkret dalam mengevaluasi setiap OPD pemungut sehingga secara bertahap ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi sesuai kemampuan fiskal daerah. 2. Terkait dengan optimalisasi PAD pada parkir tepi jalan, maka akan menjadi perhatian pemerintah daerah. 3. Strategi komprehensif untuk mengoptimalkan PAD dari sektor persampahan diantaranya digitalisasi sistem pembayaran, penyesuaian tarif dan pendataan ulang, pengawasan dan penegakan hukum, optimalisasi layanan persampahan, transparansi dan edukasi publik. 4. Terkait dengan saran usul Komisi 2 DPRK akan menjadi perhatian pemerintah daerah. 5. Menjadi perhatian pemerintah daerah ke depannya. 6. Terkait dengan optimalisasi penarikan retribusi pada lahan milik TNI Angkatan Udara, maka pemerintah daerah akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Udara. 7. Terkait dengan saran usul Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, maka peran yang akan dilakukan adalah bagaimana perumusan kebijakan berbasis bukti, inovasi, teknologi, dan digitalisasi layanan, sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. 8. Telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait. 9. Status PDAM telah beralih kepemilikannya kepada pemerintah daerah dan saat ini pemerintah daerah bekerja sama dengan kantor akuntan publik untuk melakukan penataan laporan keuangan PDAM. 10. Terkait distribusi pengiriman iklan keluar Biak, ikan keluar Biak, setelah dilakukan sosialisasi dengan pelaku usaha terjadi diskusi. diskusi yang alot terkait tarif retribusinya yang terlalu tinggi. Sehingga Dinas Perikanan melalui komunikasi dengan DPRK telah mengajukan revisi terkait besaran tarif retribusi per kilogram per jenis ikan. Romawi 3. Jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja Komisi 3 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Legiran. Berdasarkan catatan hasil hearing dan pembahasan pada beberapa OPD, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bagian kesejahteraan rakyat SETDA. Pemerintah daerah sependapat dan akan melakukan percepatan proses verifikasi, evaluasi administrasi, serta pencairan agar tidak terjadi penumpukan silpa pada tahun anggaran berikutnya. 2. Dinas Pariwisata. Pemerintah daerah menerima rekomendasi Komisi 3 dan mendorong percepatan penyusunan perjanjian kerjasama terhadap pengelolaan objek wisata sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi aset dan kajian terhadap potensi kawasan wisata yang dapat ditetapkan sebagai kawasan wisata milik pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD sektor pariwisata. 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pemerintah daerah sependapat bahwa penanganan stunting memerlukan data yang terpadu dan valid. Oleh karena itu, akan terus diperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintahan kampung, tenaga kesehatan, serta tim percepatan penurunan stunting sehingga diperoleh suatu data stunting yang akurat. Pemerintah daerah akan memperkuat program sosialisasi, edukasi masyarakat, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta mengupayakan penyediaan rumah aman secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi Komisi 3, yaitu meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan studi akhir agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Memperkuat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan pembinaan dan sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran. Menyusun kebijakan pemerataan rombongan belajar sesuai kapasitas masing-masing sekolah. Mengalokasikan penyelesaian pembayaran tanah sekolah secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sehingga lulusan memiliki kompetensi dan sertifikasi profesi. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kartu biak cerdas agar manfaat program benar-benar tepat sasaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan dana komite sekolah melalui pengawasan internal maupun pemeriksaan sesuai ketentuan. 5. Dinas Kesehatan. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan terjadinya silpa dana alokasi khusus serta mempercepat penyelesaian pembangunan Puskesmas Bondifuar. Terhadap Puskesmas Kameri, pemerintah daerah akan mengupayakan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sehingga fasilitas kesehatan tersebut dapat segera difungsikan untuk pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui peningkatan anggaran, penguatan kapasitas, tenaga kesehatan, pemberdayaan kader posyandu, serta memperluas kerjasama dengan pemerintah pusat maupun lembaga mitra pembangunan. 6. Dinas Sosial. Pemerintah daerah sependapat bahwa validitas data tunggal sosial ekonomi nasional merupakan dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah akan terus melaksanakan verifikasi dan validasi data secara berkala bersama pemerintah kampung dan instansi terkait agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial akan melakukan pendataan kembali dan mengusulkan pengaktifan kembali peserta yang memenuhi kriteria kepada Kementerian Sosial sesuai mekanisme yang berlaku. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Pemenuhan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas pelayanan kesehatan serta kemampuan keuangan daerah terhadap kekurangan dokter spesialis. Pemerintah daerah akan terus mengembangkan program pendidikan dokter spesialis. Peningkatan insentif serta berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya tarik tenaga medis agar bersedia bertugas di Kabupaten Biak Numfor. 8. Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah daerah menerima rekomendasi Komisi 3 dan akan mengkaji penguatan fungsi mediasi hubungan industrial, termasuk peningkatan kapasitas mediator serta dukungan anggaran guna meminimalkan perselisihan hubungan industrial. 9. Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah daerah akan mempercepat penyusunan peraturan bupati mengenai pemanfaatan gedung olahraga Petrus Kafir sebagai dasar pengelolaan aset daerah, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah juga akan mendorong penyelenggaraan berbagai kejuaraan olahraga di daerah secara bertahap serta mempercepat proses pembentukan kepengurusan KONI Kabupaten Biak Numfor sesuai ketentuan organisasi. Tanggapan atas catatan umum terhadap permintaan Komisi 3 mengenai penyampaian data utang pihak ketiga tahun anggaran 2025, pemerintah daerah akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menyampaikan data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat. Demikian jawaban dan tanggapan pemerintah daerah yang dapat kami sampaikan terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan. Atas perhatian sidang Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Shalom. Mandira bebie. Sio bejena bemgo. Kasumasa. Biak 14 Juli 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansenimbra. Selesai.
0: Itulah tadi telah kita dengarkan bersama jawaban pemerintah yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor Bapak Jimmy Carter Kumbanar Kapisahat, yang saya tambahkan bersama dengan dua Wakil Ketua 1, 2, dan 3 di Biak Numfor, kemudian kembali ke tempat duduk semula.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Hadirin serta sidang Dewan yang terhormat, setelah kita mendengarkan jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah bertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati, maka berakhirlah seluruh rangkaian agenda rapat paripurna kelima hari ini. Dan tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati beserta jajaran pemerintah daerah yang dengan tekun mengikuti acara ini hingga selesai dan dapat menyusun jawaban atau memberikan penjelasan atas laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada kru LPP RRI Biak dan insan pers lainnya yang dengan setia meliput sekaligus menyiarkan langsung jalannya rapat paripurna kelima DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 ini sehingga seluruh masyarakat Bina Penumpor dapat mendengarnya secara langsung dimanapun berada. Selanjutnya kami informasikan bahwa sesuai dengan agenda atau jadwal sidang, bahwa kita akan bertemu kembali dalam ruangan ini pada besok pagi hari Rabu jam 10 waktu Indonesia Timur dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan, pengambilan keputusan dan pengesahan atau penetapan hasil rapat paripurna, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan kita bersama rapat paripurna kelima, kami nyatakan diskors. Selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai.
0: Dan pendengar, telah kita ikuti bersama dengan dinyatakan adanya skors untuk rapat paripurna kelima di saat ini. Dan kami juga sampaikan pada pukul 10 di besok ada agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan untuk pengambilan keputusan dan pengesahan hasil rapat kerja paripurna. Dan kita akan langsung pada besok dan juga lanjutkan dengan penutupan sidang paripurna yang telah berlangsung mulai dari Jumat lalu. Dan pendengar, ya, terus kami siarkan secara langsung terkait dengan pelaksanaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK Biak Numfor sidang ketiga tahun sidang 2026 ini terkait dengan pembahasan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berkat. Dan kami yang bertugas langsung mengabarkan dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor Jalan Haji Pahit Biak, penanggung jawab kepala LPP RRI Biak, produser Mewati Penontonan, pengarah acara Roni Kedemuluan, pengarah teknik dan Manefe Prawar, pengarah siaran Ulintar Mengitul, pengarah konten TV Marcelin dan Parangan, teknisi siaran Victor Pascal Domi, Bernard Ardi Leluan, Yohanes Ferrante, Muhammad Fakri Abbas, dan saya Rian. Kami pamit undur diri dari keluarga Anda. Kita kembali ke studio.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2026. Ya, 2025 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan bersama rekan reporter Tri Rian. Dan saat ini mendengar sudah pukul 18.12 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Baik pendengar, dimanapun berada, kami akhiri rangkaian musik religi Islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Sudah pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya ruang dengar Anda, kami sampaikan ruang info layanan masyarakat. Akan kami bacakan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Demikian mendengar satu pengumuman yang berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Dan sekian untuk ruang info layanan masyarakat malam ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: ini, kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah, sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
0: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri, dari data dan informasi yang didapat di lapangan, melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain. Semua tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Sebetulnya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrimsus Polda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
2: Ya, tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrimsus Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum-oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bupati Kabupaten Merauke, Yosep B. Gepse, menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Hal itu disampaikan saat kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Merauke. Laporan Iskandar dari RRI Merauke.
4: Bupati Yosep Bledip Gepse mengatakan, capaian program optimasi lahan dan cetak sawah terus mengalami peningkatan sejak 2024 hingga 2025. Pemerintah daerah menargetkan luas lahan pertanian mencapai 158 ribu hektar pada 2029 sebagai bagian dari upaya menjadikan Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana pertanian yang memadai. Selain melanjutkan program cetak sawah rakyat yang dikerjakan pemerintah daerah, TNI dan Kementerian Pertanian, pihaknya berharap setiap lahan yang telah dibuka dapat ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Ia menegaskan untuk mendukung target tersebut, pihaknya mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan pendampingan bagi petani, terutama orang asli Papua, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi beserta pintu air, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan Merauke.
5: Dari target-target baik oplah maupun dengan cetak sawah rakyat atau CSR dari tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan. Sehingga kita targetkan nanti di tahun 2029 bisa kita capai 158 ribu hektar. Dari total saat ini khusus untuk oplah di tahun 2024 40 ribu dan 2025 hingga hari ini itu 11.573 hektar. Juga dari hasil panen yang sudah kita dapatkan, kesimpulannya bahwa untuk membuat Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan

0: kita masih membutuhkan atensi daripada pemerintah pusat.
1: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Merauke siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Iskandar melaporkan.
2: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-79, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat. Laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
3: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
4: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Lanijaya. Asisten Setda Elai Giban mengatakan, dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat, dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
3: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya bagus, pendapatannya bagus, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM-nya pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
4: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpius, Kopdes Merah Putih Welesi dijadikan percontohan untuk pembangunan koperasi di Papua Pegunungan.
5: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di Welesi. Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit.
4: Upacara HUT Koperasi yang ke-79 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur tersebut diikuti seluruh ASN dan pimpinan OPD Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi, dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
2: Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Berikut Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
6: Peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 berlangsung hikmat di halaman kantor Bupati Biak Numfor Senin 13 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa yang sekaligus membacakan amanat resmi Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Julianto SE AK MSI. Tema peringatan tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi momentum meneguhkan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang modern dan inklusif. Dalam amanatnya, Menteri Koperasi menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh insan koperasi, pengurus, pengawas, pengelola, anggota hingga pegiat yang tetap berdedikasi mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat yang adil. Ia juga mengingatkan kembali pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Koperasi adalah usaha bersama berdasar tolong-menolong, serta benteng demokrasi Indonesia di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Semangat itu kini diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80.000 koperasi merah putih di desa dan kelurahan, di mana setidaknya 1.061 unit telah beroperasi. koperasi sebagai langkah awal. Koperasi ini diharapkan memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, dan memperluas pasar produk lokal. Koperasi juga didorong bergerak ke sektor produksi, mulai dari pengelolaan sarana nelayan, pembangkit listrik tenaga surya, hingga hilirisasi komoditas agar tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah. Tidak kalah penting, lahirnya koperasi yang digerakkan generasi muda di sektor ekonomi kreatif, digital, hingga startup, menjadi wajah baru gerakan koperasi. Oleh karena itu, seluruh pihak diajak membangun koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing tingkat nasional maupun global, serta mengajak generasi muda tidak ragu berkarya lewat koperasi.
7: Tema Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, mengandung makna yang sangat mendalam. Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi rakyat tertinggal. Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila desa-desa belum berdaya. Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat apabila pelaku usaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Mari kita jadikan peringatan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum perkuat gerakan koperasi Indonesia. Saya mengajak seluruh insan koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat solidaritas, meningkatkan tata kelola, dan memperluas kolaborasi.
6: Menyikapi amanah tersebut, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Mbarakapisa menegaskan momentum Harkopnas ke-79 menjadi bukti koperasi kini telah menuju era digitalisasi.
8: Merujuk dari pidato amanah dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, koperasi hari ini sudah menuju pada koperasi digitalisasi. Kita sudah harus meninggalkan paradigma-paradigma lama. Seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, dan semua orang yang berpartisipasi di dunia koperasi wajib mengembangkan tumbuh kembangnya koperasi. Sekali lagi, selamat Hari Koperasi, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola Esos MM mengajak seluruh masyarakat memiliki semangat kebersamaan dalam berkoperasi. Menurutnya, koperasi adalah sarana terbaik meningkatkan ekonomi dan menggali potensi lokal daerah.
9: Karena koperasi itu dapat meningkatkan ekonomi, perekonomian masyarakat, dan juga bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Lewat koperasi ini, apalagi koperasi Merah Putih, bisa memperpendek langkah kebijakan daripada perekonomian. Untuk itu, masyarakat diajak untuk mari berkoperasi agar ekonomi yang ada di kampung-kampung itu, dia bisa berputar saja di kampung itu dan bisa memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada di kampung. Untuk itu, kita berharap kepada masyarakat agar memang benar-benar mari koperasi itu kita inovatif, kalau ekonomi kita tangguh, koperasi kita berdaya, Indonesia pasti berjaya.
6: Upacara peringatan Harkopnas ke-79 di Biak Numfor berjalan hikmat dan lancar, dihadiri oleh pengurus, pengawas, serta penggiat koperasi dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis terlaksana hingga pelosok Yapen pemenuhan gizi anak. Salo Ayomi melaporkan dari RRI Serui.
10: Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di Distrik Anggai Serak, Kabupaten Kepulauan Yapen. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
11: Program ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak dan membantu pertumbuhan anak-anak. Dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG. Sangat membantu anak-anak. Depannya dilaksanakan lebih baik lagi.
10: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah SD YPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai, menuturkan, MBG hadir dengan menu makanan yang bervariasi beragam, ini bertujuan untuk meningkatkan stamina maupun menambah gizi anak-anak di sekolah.
12: Kami di Distrik Anggai Serak, khususnya di SD YPK Simon Petrus Menawi, ini sangat bersyukur sekali lewat program ini, kami sudah berjalan beberapa bulan bahkan tahun, sangat luar biasa sekali dengan program ini, sudah membantu kami pihak sekolah kepada anak-anak didik yang mana kami sudah menerima, dan program ini sangat membantu kami di sekolah supaya dapat membantu anak-anak ini lewat makan MBG yang sudah diberikan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, lebih khusus daerah Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus Kampung Menawi yang kami sudah menerima program MBG ini, dan sangat luar biasa sekali membantu anak-anak sehingga gizi dari anak-anak ini terus bertambah, dan itu untuk dapat mencerdaskan anak-anak ini lebih bagus lagi setelah mereka menikmati makanan bergizi ini, agar menambah pengetahuan bagi anak-anak ini, terus anak-anak ini terus berkembang untuk meraih cita-cita untuk anak-anak ini, masa depan mereka juga tercapai sesuai lewat program makan bergizi ini yang sudah terlaksana.
13: Program MBG di wilayah distrik Anggai Sera telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Salo Ayomi melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Cabai rawit mengalami kenaikan harga pasar Aroro Iroro Serui. Cindy Faidiban kembali melaporkan dari RRI Serui.
14: Harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk di wilayah Serui, bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilo setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan.
15: Kalau rica kecil 80, kalau rica keriting 70. Ini sebetulnya kalau kemarin-kemarin boleh saya. Kalau kemarin memang harga naik 120 tergantung rica, tapi ini sudah tidak mahal lagi.
14: Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak layak dipasarkan.
15: Melaku bagaimana sampai ini, sampai seperti tadi itu, saya kasih warung lagi. Melaku bagaimana, karena pembeli juga kurang, jadi baru mahal juga toh. Oh, kalau yang itu saya tidak ambil. Kemarin mereka tawar, tapi saya tidak ambil, karena lihat ada pasar. 80 sekarang. Tidak tahu lagi ke harga, mesti tertentu lagi dari luar.
14: Dari Nabire. Para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Sebanyak kurang lebih 90 siswa-siswi baru SD Negeri 1 Kota Lama Nabire mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta didik baru melalui berbagai sesi pengenalan, permainan edukatif, serta interaksi bersama para guru. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila dari RRI Nabire.
16: Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Senin 13 Juli 2026. Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan, hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lama Nabire Ermita Wabia mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya, baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermita mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru, sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
17: Kami sangat bersuka cita karena kasih dan karunia Tuhan, kami bisa berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat, dengan didukung cuaca yang indah dan cerah, sehingga kami bisa berjumpa dengan murid-murid kami, mulai dari kelas 1 yang baru masuk sampai dengan kelas 6 dengan penuh sukacita. Nah, tujuan kami melaksanakan MPLS di hari ini yaitu meningkatkan silaturahmi, kerjasama antara orang tua murid, guru, bahkan siswa sebagai peserta didik, agar kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar di tahun ajaran baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya bisa ada kerjasama dari masyarakat, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, bahkan semuanya, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijer, saat dihubungi terpisah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman dan efektif.
18: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mewakili pemerintah daerah berharap semoga di tahun ajaran baru untuk siswa baru itu dapat mengikuti MPLS dengan baik dan semoga MPLS ini bisa berjalan lancar, aman dan kondusif. Karena memang MPLS itu sangat penting bagi siswa baru karena melalui MPLS ini mereka diajarkan bagaimana mengenal lingkungan, bagaimana mengenal gurunya, medan yang ada di sekolah itu. Sehingga nantinya ketika mereka mulai aktif belajar, mereka tidak akan kebingungan lagi di mana letaknya kelas ini dan seterusnya. Dan mereka juga sudah tidak kebingungan terkait dengan aturan yang berlaku di sekolah karena mereka sudah ikuti selama MPLS dilaksanakan di sekolah.
16: Melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, diharapkan para peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang disiplin, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027. Arnold Saldila melaporkan.
2: TK Santa Agnes Tanah Merah gelar MPLS bantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Berikut laporan dari Boven Digul bersama Thomas Syamleyan.
19: Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan rasa nyaman sejak hari pertama belajar. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, MPLS dirancang agar anak-anak lebih mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang selama 2 tahun ke depan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para peserta didik juga diajak membangun kebersamaan dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai latar belakang. Menurut Suster Oliva, sekolah menjadi tempat yang mempersatukan anak-anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh bersama.
20: Pertama-tama memang dari kegiatan MPLS yang dilakukan mulai dari kemarin hingga 5 hari ke depan, kami yang menjadi penekanan adalah kami mengajak anak-anak untuk bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi lingkungan sekolah yang akan mereka tempuh kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun di tempat ini. Kemudian hal yang berikut adalah dengan kegiatan MPLS tentunya kami mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan teman-teman yang masing-masing datang dari rumah mereka. Tentunya akan dipersatukan di sekolah ini sebagai wadah tempat di mana mereka akan bermain.

Gema Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda kita ikuti bersama member agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak bersama Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam Mimbar Agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPP RRI Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kesempatan yang indah ini bersama-sama dengan seluruh pendengar dimanapun berada, kami mau belajar dari satu bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 25 hingga yang ke-27. Kejadian pasal 5 ayat 25 hingga yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ketika Metusalah berumur 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah hidup sesudah ia memperanakan Lamek 782 tahun lagi. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi seluruh umur Metusalah ada 969 tahun, lalu ia mati. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah pelajaran dari kehidupan Metusalah. Dan memang hidup panjang menjadi suatu hal yang diperbincangkan karena itu adalah bagian dari suatu proses perjalanan yang kita lalui sampai hari ini. Tetapi hidup panjang untuk apa? Karena setiap manusia menambahkan umur panjang. Kadangkala lagu dalam hari ulang tahun, panjang umurnya. Ya, itu sering kita dengar, bahkan kita nyanyikan. Nah, dalam budaya modern, panjang umur sering dianggap sebagai tanda berkat dan kesuksesan. Namun pertanyaannya, apakah hidup panjang itu berarti hidup yang benar? Apakah hidup panjang itu hidup yang memang sungguh-sungguh kepada keyakinannya? Sebagai orang percaya, apakah hidup panjang itu berarti hidup yang benar di hadapan Tuhan? Nah, kisah Metusalah yang kita baca dalam 3 ayat tadi dikatakan manusia tertua dalam kitab suci Alkitab yang hidupnya 969 tahun. Nah, sering dikutip sebagai contoh umur panjang yang luar biasa. Namun Alkitab tidak memberikan banyak detail tentang kehidupannya selain silsilah dari fakta bahwa ia mati. Nah, menariknya kisah Metusalah muncul dalam konteks silsilah Kain dan Set dalam Kejadian 4 sampai 5 yang menunjukkan kontras tajam antara garis keturunan orang fasik dan orang percaya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pasal 5 bukan sekedar daftar nama, melainkan silsilah iman. Kisah tentang bagaimana Tuhan memelihara garis keturunan yang membawa kepada Yesus Kristus Sang Penebus. Dalam konteks ini, kehidupan Metusalah mengajarkan kepada kita 3 hal yang penting tentang makna hidup yang sejati. Yang pertama, hidup panjang bukanlah ukuran kebenaran. Yang kedua, hidup sejati hanya berarti jika dijalani dalam persekutuan dengan Tuhan.

Dan yang ketiga, kasih karunia Tuhan Allah bekerja bahkan melalui kehidupan yang tampak biasa-biasa saja. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Metusala sebagai simbol umur panjang, tetapi bukan ukuran rohani. Jadi seluruh umur Metusala ada 969 tahun lalu ia mati. Itulah Kejadian pasal 5 ayat 27 naskah yang kita baca tadi. Metusala adalah manusia yang hidup paling lama di muka bumi. Jadi hampir 1000 tahun. Namun ironisnya, Alkitab tidak mencatat satupun perbuatan iman atau kesaksian rohaninya. Hanya satu kalimat yang menutup hidupnya, yaitu lalu ia mati. Dari hal ini kita pelajari bahwa umur panjang bukan jaminan kebenaran ilahi. Dan itu menjadi suatu hal yang perlu kita pikirkan. John Calvin dia menulis, Kitab Kejadian tidak memuji panjang umur sebagai kebajikan, melainkan sebagai bukti kesabaran Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Panjang umur mereka adalah kesempatan bagi mereka untuk bertobat, bukan kebanggaan bagi dosa. Dan kata lain, umur panjang Metusala bukan tanda bahwa ia lebih suci, melainkan tanda kemurahan Tuhan yang menunda hukuman. Dalam konteks sejarah penebusan, Metusala hidup tepat hingga tahun akhir bah datang. Dalam perhitungan kronologis menunjukkan bahwa Metusala mati pada tahun yang sama ketika akhir bah terjadi. Artinya, hidup panjangnya bertepatan dengan masa sebelum penghakiman Tuhan turun atas dunia. Nah, di sini kita melihat bahwa seperti yang dikomentari oleh John Calvin, Bapak Gereja, bahwa Tuhan Allah menunda murkanya supaya manusia diberi kesempatan bertobat. Dan hidup panjang Metusala adalah simbol dari kesabaran ilahi yang memberi waktu bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya yang kita bisa lihat dari kisah ini adalah kontrasnya dengan Henok dalam Kejadian pasal 5. Kita menemukan kontras mencolok antara Metusala dan Henok, kakeknya. Henok hidup 365 tahun, jauh lebih singkat daripada Metusala. Namun tentang Henok dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24. Dari kedua konteks ini, di sini kita melihat bahwa panjang usia tidak menentukan nilai hidup di mata Tuhan. Henok yang hidup singkat, namun memiliki relasi yang lebih dalam dengan Tuhan Allah daripada Metusala yang hidup hampir 1000 tahun. Seorang penulis bernama Matthew Henry, dia memberikan komentar bahwa lebih baik hidup singkat dan berkenan kepada Tuhan daripada hidup panjang tetapi tidak memiliki hubungan yang benar dengannya. Hal yang ketiga di dalam konteks yang kita baca ini, dunia yang lama dan dosa yang mendalam. Itu yang bisa kita serap dari intinya, sebab pada masa Metusala dunia semakin rusak. Kejahatan manusia bertambah besar di hadapan Tuhan Allah. Kejadian 6 ayat 5. Walau hidup di masa sebelum air bah, Metusala adalah bagian dari generasi yang menyaksikan kemerosotan moral dunia pada saat itu. Nah, bagi teologi veritas, ini menjadi peringatan sangat serius bahwa umur panjang tanpa ketaatan hanyalah perpanjangan kesempatan untuk berbuat dosa. Tanpa anugerah Tuhan Allah, umur panjang tidak membawa manusia lebih dekat dengan surga, melainkan semakin jauh dari Tuhan. Hal yang bisa kita perhatikan bahwa hidup sejati adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa hidup panjang atau umur panjang tanpa Tuhan sama dengan kekosongan. Kejadian pasal 5 mengulangi pola yang sama. Ia memperanakan, lalu ia mati. Pola ini menegaskan akibat dosa. Kematian adalah upah dosa. Kita bisa membaca rujukannya dalam Roma pasal 6 ayat 23. Silsilah ini
menunjukkan bahwa bahkan orang yang hidup lama pun tidak dapat melarikan diri dari kutuk dosa. Seorang penulis buku bernama Spurgeon, dia menuliskan bahwa lembaran sejarah manusia dalam daftar panjang nama-nama yang diakhiri dengan kalimat yang sama, yaitu lalu ia mati. Inilah bukti nyata bahwa dosa telah merasuki semua keturunan Adam. Meskipun Metusalah hidup panjang, ia tetap mati. Tidak ada satupun umur panjang yang dapat membatalkan hukuman dosa. Ini mengingatkan kita bahwa yang menentukan nilai hidup bukanlah durasinya, melainkan arah dan tujuannya. Hal selanjutnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat teladan dari Henok yang umurnya singkat. Henok menjadi teladan hidup yang bergaul dengan Tuhan Allah. Dalam konteks itu, hidup Metusalah menjadi berbanding sebagai bagian yang bisa kita perbandingkan dengan hidup Henok. Satu hidup dengan Allah, yang lain hidup hanya hidup panjang. Satu diangkat ke surga tanpa melihat maut, yang lain hidup hampir 1000 tahun, tetapi akhirnya mati. Jadi melalui Henok dan Metusalah, Tuhan Allah menunjukkan dua sisi kehidupan, satu yang fana dan yang lain yang kekal. Panjang umur tidak menyelamatkan, tetapi persekutuan dengan Allah itu menyelamatkan. Kita belajar bahwa hidup berarti berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sekedar bertahan hidup. Hidup bergaul dengan Tuhan Allah menghasilkan buah rohani, kasih, kesetiaan, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kejadian 6 ayat 9 menggambarkan Nuh dengan kata yang sama. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata yang sama yang disematkan kepada Henok. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ini menunjukkan bahwa persekutuan dengan Tuhan Allah adalah ciri khas orang pilihannya dalam setiap zaman. Oleh karena itu, dari 3 ayat yang kita baca ini, bagaimana, apakah hidup kita bergaul dengan Tuhan Allah? Setiap kita harus bertanya, apakah hidupku panjang atau pendek, dijalani dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Tujuan hidup bukanlah memperpanjang usia. Meskipun ilmu pengetahuan modern hari ini sedang berupaya bagaimana manusia bisa memperpanjang hidup dengan segala aturan-aturan, makanan yang ketat, makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, menghilangkan segala kepenatan, refreshing yang banyak, tetapi toh berujung pada lalu mereka mati. Jadi tujuan hidup bukanlah memperpanjang usia, tetapi tujuan hidup adalah memuliakan Tuhan dalam aspek perpanjangan hidup itu. Bagaikan kita melihat seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita sedang bertanding. Sebagaimana dikatakan seorang penulis yang bernama John Piper, dia juga menambahkan dalam tulisannya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan supaya hidup panjang di bumi, melainkan supaya hidup memuliakan Dia. Umur panjang tanpa kemuliaan Tuhan hanyalah hidup yang sia-sia. Hal selanjutnya yang kita bisa dapat dari konteks yang kita baca adalah kesabaran dan anugerah Tuhan Allah di balik hidup Metusalah. Arti nama Metusalah kemungkinan ialah ketika ia mati itu akan datang. Yakni ketika ia mati, penghakiman atau erbah akan datang. Penafsiran ini didukung oleh perhitungan kronologis Alkitab yang menunjukkan bahwa tahun kematian Metusalah sama dengan tahun erbah terjadi. Matthew Henry, seorang penulis, mencatat bahwa melalui nama Metusalah, Tuhan Allah memperingatkan dunia akan datangnya murkanya. Namun ia menunda penghakiman itu selama hidup Metusalah, menunjukkan kesabaran ilahi yang luar biasa. Metusalah menjadi lambang kesabaran Tuhan Allah yang memberi waktu bagi manusia untuk bertobat. Petrus menulis bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu. Dan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9.
Lalu selanjutnya yang kita bisa lihat bahwa hidup panjang merupakan bukti kesabaran Tuhan. Dan dalam teologi veritas, panjang umur Metusala dilihat sebagai bukti providensi atau pemeliharaan Tuhan Allah yang menahan murkanya. Hidup panjang Metusala adalah seperti jam pasir yang terus berjalan. Setiap tahun yang berlalu, ada satu tahun tambahan bagi Musa untuk bertobat. Sebelum air bah datang, artinya hidup Metusala bukan segera catatan umur, melainkan penanda waktu anugerah. Melalui hidupnya, Tuhan Allah menunjukkan ketekunan kasih karunia terhadap dunia yang semakin jahat. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, akhir dari kesabaran ilahi, namun kesabaran Tuhan Allah memiliki batas. Ketika Metusala mati, penghakiman pun datang, air bah. Hal ini mengingatkan kita akan kebenaran teologis yang penting. Kasih karunia tidak berarti pengampunan tanpa batas, tetapi kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Charles Spurgeon menegaskan kasih karunia Allah yang ditolak terlalu lama akan berubah menjadi penghakiman. Tuhan Allah sabar, tetapi Ia tidak akan diam selamanya. Dan dalam konteks ini kehidupan Metusala menjadi tanda peringatan dan pengharapan. Peringatan bahwa murka Tuhan Allah nyata, namun juga pengharapan bahwa Tuhan Allah menunda hukuman supaya manusia bisa berbalik kepadanya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita pelajari ini? Pendeta mengingatkan supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari segala ketidakadilan yang kita kerjakan hari ini, dari segala hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci, yang bertentangan dengan Alkitab. Kita tahu bahwa Metusala begitu sangat luar biasa, panjang umur. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hidup panjang, hidup benar, hidup kekal merupakan tujuan yang harus kita capai. Tetapi tidak mungkin kekekalan itu kita capai tanpa anugerah. Kejadian 5:25-27 dari 3 ayat yang kita baca ini mungkin tampak seperti catatan sederhana tentang umur Metusala. Tetapi bagi iman Kristen, ayat ini menyimpan pelajaran rohani yang dalam. Metusala hidup panjang, tetapi hanya Henok yang hidup benar. Metusala menyaksikan kesabaran Tuhan Allah, tetapi hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Melalui hidupnya, Allah menunjukkan dua hal besar. Yang pertama adalah kesabaran Tuhan Allah yang luar biasa. Yang kedua, kepastian penghakiman atas dosa. Dan John Calvin, Bapak Gereja, dia menutup tafsirannya atas bagian ini dengan kalimat yang begitu tajam. Dia menuliskan, Tuhan Allah memajangkan hidup Metusala bukan untuk memuliakannya, tetapi untuk memuliakan dirinya, Tuhan Allah sendiri, dalam kesabarannya. Akhirnya pertanyaannya adalah, apakah hidup kita panjang, benar, dan kekal dalam Kristus? Hanya Kristus yang dapat mengubah hidup fana menjadi hidup abadi, dan hidup yang kosong menjadi hidup yang penuh makna. Jika kita dengan sungguh-sungguh percaya dan bertobat akan jalan-jalan kita yang keliru, maka berbahagialah kita bahwa kita mencoba untuk berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. Dan itu menjadi tujuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Terima kasih untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama dengan seluruh pendengar dimanapun berada, kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Biarlah belajar dari Metusala yang berusia panjang, tetapi Tuhan memperkenalkan pada kami bahwa hidup panjang bukanlah hidup dalam kebenaran, tetapi hidup panjang adalah masa kesabaran. Hidup panjang adalah bagian bagi kami hari ini untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang ini tidak ada lagi yang berusia seperti itu, tetapi seberapa lama kami ada, berapa usia kami hari ini, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami ada dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah seluruh pendengar dimanapun berada
Tuhan memberkati sehingga mengubahkan kami menjadi orang yang baru dalam Kristus, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan lama dan mengikuti kehendak Tuhan yang mulia. Tuhan memberkati akan pimpinan karyawan LPPR di Biak, dan mereka mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kerja pengabdian mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, baik yang sakit yang ada di rumah sakit, para pendengar yang sakit, biarlah Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus, biar jamahan kasih sayang Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Sebab oleh bilur-bilurnya, maka penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memelihara kehidupan kami di tanah Papua, Kabupaten Biak Numfor Supiori. Tuhan memberkati tanah ini dengan segala kebaikan Tuhan. Biarlah keamanan, kemajuan ekonomi, biarlah Tuhan yang akan menopang kami. Semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah demi kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat, biarlah Tuhan menolong dan kuat-kuatkanlah kami. Masyarakat, orang-orang percaya, gereja Tuhan, untuk mendukung program-program itu. Sehingga semua program-program pemerintah boleh sinergi dengan program-program gereja yang mendatangkan kebaikan, bahkan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan, kasih sayang-Mu. Inilah doa dan syukur kami. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, Papa, Pa, selamat malam, Ma. Ma, Mama, Papa, Pa.
1: Jadi maksud Papa, apa Mama lagi yang harus disalahkan? Begitu?
2: Ya iyalah, memang betul Mama salah. Tidak pernah becus urus keluarga kita. Wanita macam apa seperti Mama? Selalu saja tidak ada perhatian untuk keluarga kita. Egois dirimu, Ma.
1: Apa tidak sebaliknya? Papa yang selalu egois, tidak pernah punya waktu untuk keluarga di rumah. Alasannya cuma kerjaan aja. Asal Papa tahu ya, sudah cukup Mama bertahan selama ini dengan sikapnya Papa. Aku bosan dengan semua ini.
2: Baik, kalau memang itu yang Mama rasakan, silakan pergi dari rumah ini.
1: Oke, Pa. Kalau memang itu yang terbaik, mulai besok Mama akan pergi dari rumah ini.

0: Cukup, cukup. Papa, Mama, ini apa? Apa ini contoh dan teladannya Randy? Menurut Papa, menurut Mama, pertengkaran ini suatu kebanggaan. Jawab, ayo jawab. Biar Randy tahu. Randy sedih sebagai anak yang terlahir di keluarga ini. Kalian berdua sama-sama egois. Papa dan Mama tidak peduli sama perasaannya Randy. Randy kecewa berada di keluarga ini. Lebih baik Randy yang pergi dari rumah ini.
1: Randy, Ren, mau kemana kamu? Sabar nak, sabar. Mau kemana kamu nak? Sabar nak, sabar.
2: Ya Tuhan, apa lagi yang terjadi dalam keluarga ini?

0: itulah sikap kecewa yang dapat saya berikan kepada Mama dan Papa karena tidak pernah memahami seberapa sedih yang saya rasa ketika melihat keluarga kita yang dulu utuh, begitu baik, begitu harmonis, mulai retak karena ego dan sikap mempertahankan prinsip masing-masing. Tidak pernah mengalah satu sama yang lain. Satu bulan berlalu, malam itu kondisi rumah tetap sama. Yang ada hanya pertengkaran antara Papa dan juga Mama, hampir-hampir berujung cerai, dikarenakan membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Pada akhirnya berujung kecemburuan sosial.
1: Ma? Mama? Jam segini kok belum ada makan malam di meja? Mama tahu kan kalau Papa makannya jam berapa?
2: Iya, Pa, sabar. Sebentar lagi. Dimasak dikit lagi nih selesai kok, Pa. Sabar ya, Pa. Ini juga kan lagi 30 menit, Pa. Baru Papa makan malam, kan?
1: Sabar, sabar. Dari dulu sabar terus. Mama itu seharian di rumah kerjanya apa? Sana, Mama lihat istrinya Pak Alif. Itu contoh istri yang baik. Selalu peduli sama suami. Tidak sama seperti Mama. Apa-apa sedikit sabar. Apa-apa sedikit sabar. Ih, Mama tahu kan? Papa itu capek seharian kerja mikir cara gimana bisa mencukupi semua keperluan kita. Biar Mama tidak merasa kekurangan. Tapi kenapa Mama selalu tidak mengerti?
2: Maksud Papa apa sih? Apa yang tidak mengerti? Jadi Papa pikir Mama di rumah seharian tidak ada kerjaan gitu. Papa egois ya. Papa lihat kan? Semua kerjaan di rumah Mama yang lakukan dengan beres. Apalagi sih yang kurang, Pa? Semua sesuai dengan apa yang Papa inginkan.
1: Alasan saja. Buktinya mana, Ma? Sampai jam segini belum ada satupun makanan di atas meja. Sana, Mama pergi lihat rumahnya Pak Alif. Mendingan Mama pergi belajar sama istrinya. Biar Mama tahu cara bertanggung jawab yang baik sebagai istri.
2: Jadi maksud Papa membandingkan Mama gitu sama istrinya Pak Alif? Mama kecewa loh sama Papa. Selama ini Papa tidak pernah lihat sebesar apa pengorbanan Mama untuk bisa jadi yang terbaik buat keluarga kita. Hati Mama sakit, Pa. Terlalu sakit kalau gini terus jadinya. Selalu saja di matanya Papa salah terus. Tidak pernah sedikit memberikan dukungan yang baik untuk berbenah. Yang ada hanya membandingkan aja. Mama sadar kalau begini terus tidak akan pernah baik keluarga ini. Tidak ada lagi yang Mama bisa berikan buat Papa. Mendingan kita bercerai. Mama tidak sanggup lagi. Biar Mama pergi. Dengan begini, pasti Papa bisa dapat wanita yang lebih baik, yang bisa memahami Papa daripada Mama. Seperti istrinya Pak Alif sana, yang Papa banggakan selalu. Kita cerai.
1: Kalau itu maunya Mama, ya sudah. Mulai malam ini kita cerai.

0: Sudah. Cukup. Cukup sudah pertengkaran ini. Ma, Pa, apa kalian tidak malu sama diri kalian? Setiap hari hanya keributan dalam rumah kita. Randy iri sama teman-temannya Randy.
1: Maksud kamu, Nak? Kenapa mesti iri sama teman-teman kamu, Nak? Persoalannya Mama dan Papa kan tidak ada hubungannya dengan teman-teman kamu. Kenapa kamu iri, Nak?
0: Tentu saja ada. Randy setiap kali berkunjung ke rumah mereka, Randy selalu membayangkan seandainya saja orang tuanya mereka adalah orang tua Randy. Pasti dunia seakan bahagia sekali. Di sana tidak pernah ada pertengkaran di rumah mereka. Yang ada hanya saling menghargai dan saling menyayangi satu sama yang lain. Itulah mengapa Randy iri sama mereka. Karena hal yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tidak sedikit pun Randy rasakan dalam rumah ini. Pa, Ma, cobalah berikan sedikit rasa nyaman untuk Randy. Tolonglah, Pa. Tolonglah, Ma. Kita ini satu. Randy mohon kembalikan kebahagiaan itu untuk Randy, terutama untuk Papa dan Mama. Seperti awal pertama Mama dan Papa bertemu. Bisa kan, Pa? Ma, Randy mohon sekali.
1: Nak, maafkan Papa ya. Papa nyesal. Papa sedih karena egonya Papa. Kamu merasa terbeban dengan semua yang terjadi. Papa malu, Nak. Papa sayang sama Randy. Papa janji akan kembalikan rasa bahagia itu untuk kamu, Nak.
2: Maafkan Mama ya, Nak. Mama seperti ini karena tidak tahan dengan sikapnya Papa yang selalu membanding-bandingkan Mama sama yang lain. Maafkan Mama ya, Nak.
0: Mama, Randy ngerti kok perasaannya Mama. Bagi Randy, Mama adalah wanita terhebat yang Randy banggakan. Dan Papa adalah pria jago yang Randy andalkan. Randy sayang sama Mama dan Papa. Saat ini kita mulai hidup bahagia yang baru ya, Pa, Ma.
2: Iya, sayang.
0: Itulah akhir dari kisah perjuangan saya untuk mendamaikan keluarga saya kembali merampas bahagia yang berlalu.

para pemain, Daniel Istia sebagai Randi, Devi Marcelina sebagai ibu, Yapi Burdam sebagai bapak. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di malam hari ini. Senang sekali saya Hanif menemani malam hari Anda untuk edisi Selasa 14 Juli 2020. Ya pendengar, selamat malam, apa kabar untuk Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, dan juga selamat beristirahat. Rekam musik dan informasi akan kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Baik, berdengar rekam musik dan informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di pukul 20:28 waktu Indonesia Timur. Dan juga kami informasikan pada pukul 21 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, berdengar sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 91,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya di platform resmi kami, yakni www.rri.co.id, maupun Anda juga bisa menyimak ya pendengar di aplikasi RR News yang dapat Anda download melalui Play Store maupun App Store. Ya, masih bersama saya nih menemani nuansa malam hari Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama, laksanakan.
0: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mu'ti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program
5: Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru, ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, ya, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih, pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SDN Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumba Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
6: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Saya mau sampaikan, Gus. Gimana, Gus?
13: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
13: Ya, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
12: Ya, tadi aku sudah mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang berdiri?
13: Ya, apa yang terungkap nanti di persidangan ya. Nanti di persidangan ya, Mas ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
17: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
18: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
16: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
19: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
20: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
19: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
21: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
19: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Hanif. Menemani nuansa malam hari Anda pendengar di Biak malam ini di Sisla 14 Juli 2026. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan. Ya, menemani nuansa malam hari Anda pendengar, kami nantikan kebersamaan di hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas ya, dan juga titip salamnya kami nantikan, telepon langsung ya pendengar, telepon biasa di 0822-5163-4612, maupun Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda pendengar, kami nantikan untuk saja untuk Anda hingga nanti jelang pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, satu lagu kembali kami hadirkan pendengar dari Betaria Sonata. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Baik, terima kasih pendengar masih di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, satu lagu spesial dari Betaria Sonata sudah kami hadirkan di malam hari ini. Ya, kami nantikan seperti biasa pendengar di 0822-5163-4612. Ya, nampaknya tadi sudah ada yang terhubung, pendengar, kami coba tampung. Ya, kami coba dulu masuk ya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bang siapa? Halo?
1: Gua.
0: Dengan siapa di mana? Dengan Om Jori, di mana?
1: Saya di Kota Kudus, di Jakarta.
0: Di Jogja, siap. Silakan.
1: Nah, bukan Kota Satu, kalau perlu saya tahu kok.
0: Iya, dengan
1: suara berkenal
0: kok. Oh iya, salam kenal ya dengan Hanif.
1: Bukan?
0: Hanif.
1: Hanif.
0: Iya.
1: Maaf. Bukan Bapak Guru, Bapak Guru.
0: Bapak Guru. Iya, salam kenal Bang Jari. Iya, silakan.
1: Selamat malam, Mbak Bum. Selamat malam, Mbak Bum. Selamat malam, Mbak Bum. Guna pengah pengah wangnya bagi dua malam parang suap pengah barang dua pesan dua kesana ngaruh di sebuah dia mulai baru padahal itu sampai dimintori kan ya diori ya dan malam ini sebagai sambil mendengar gogo memaru bahwa prosatu arah ubuat bahwa Bapak Narwan di Jogja untuk salam hormat bapak semua. Usaha malam hari ini saya tunjukkan bapak ngabu-abu ngabu buruk karena ada di Mamburana dalam Mamburana situ yang ada di Kompetu yang ada di Rupatu Nyata Buan Robo Magbab satu nubo sana Wabu Wabnor Ribo Injuri, ngabuh di buah utara, barat, masuk buah utara, buah timur, selatan utara, nausah punya kampung dan buku lebar labu satu pusat. Mat malah betul semua, bahwa salam baru kami buat buah baru kecil, ngabuh di berata, bahkan semua, barat barat lalu, semua. Punya nanti ada kata bahasa dan sebuah ketemu dengan kita juga bapak punya sobat-sobat lama teman-teman sekolah yang ada bantu dalam hari ini tak fokus mengumur setiap ketika dengar pak kemudian kita dengar bantu masuk nanti
0: siap
1: kita kami rupa bung satu bulan kedua bapak kepada nah, satu lagu lama dulu, baru Grishina. Judulnya, Seandainya Kau Tahu.
0: Seandainya Kau Tahu, siap.
1: Iya.
0: Nah, itu saja?
1: Untuk kata yang kubat malam hari ini, sehat, tetap kebangan selesai, malam hari ini.
0: Terima kasih, Mbak Jari.
1: Keluarga di rumah, mungkin kalau sudah punya ibu kau itu bapak benar mas pasora seorang bapak atau mama bapak ketawa
0: iya
1: ketawa ini ketemu orang tua gitu siapa berjual bapak sama karena sama lebih sekuat gitu
0: iya
1: oke ibu sabar makasih
0: oke siap siap terima kasih Mbak Jerry.

Baik, terima kasih ada Bang Jerry di Jogja ya. Terima kasih, satu lagu akan kami putarkan langsung ya. Satu lagu dari Grace Simone dengan judul Seandainya Kau Tahu. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik, pendengar, satu lagu kemesraan dari Iwan Fals mengantarkan kita di pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda pendengar ya, seperti biasa di 0822-5163-4612. Dari Jogja sudah menyapa, kami nantikan untuk Anda di Biak ya. Seperti biasa, Anda bisa tinggalkan pesan di WhatsApp maupun bisa telepon langsung, kami nantikan pendengar hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, mendengar sambil kami nantikan di malam hari ini satu informasi dulu ke ruang dengar Anda. Ya, terkait libur sekolah berakhir, KM Dogon Solo layani 2.500 penumpang di Pelabuhan Biak. Pendengar, seiring berakhirnya masa libur sekolah, aktivitas penumpang di Pelabuhan Biak mengalami peningkatan yang signifikan. Puncak arus balik ini terlihat pada pelayanan KM Dogon Solo yang melayani mobilitas masyarakat dari dan menuju berbagai daerah di Indonesia Timur. Berdasarkan data operasional PT Pelni Cabang Biak, jumlah pergerakan penumpang KM Dogon Solo di Pelabuhan Biak ini pendengar tercatat mencapai 2.500 jiwa, terdiri dari penumpang yang turun dari Jayapura di Pelabuhan Biak dan penumpang naik dari Pelabuhan Biak dengan berbagai tujuan sesuai rute pelayaran kapal. Tingginya mobilitas penumpang ini mencerminkan meningkatnya aktivitas masyarakat yang kembali ke daerah tujuan setelah berakhirnya masa libur sekolah untuk memulai kembali kegiatan belajar, mengajar, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Ya, pendengar, Kepala Cabang PT Pelni Biak Amin Amrullah mengatakan bahwa tingginya jumlah penumpang pada periode arus balik menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi laut PT Pelni. Untuk itu, pendengar, PT Pelni akan terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Ya, selanjutnya, pendengar, PT Pelni juga menghimbau kepada seluruh calon penumpang untuk selalu mematuhi ketentuan perjalanan, datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan kapal, serta menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan. Demi terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar. Ya, sekian satu informasi untuk Anda ya, pendengar, di malam hari ini pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur terkait libur sekolah berakhir KM Dogon Solo layani 2.500 penumpang di Pelabuhan Biak. Masih di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas kami hadirkan untuk Anda. Ya, seperti biasa, peringat sekali lagi di 0822-5163-4612. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak malam ini, biak Robine.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk Golden Memory di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merekas dan juga sudah mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara. Rangkaian lagu-lagu daerah akan kami hadirkan menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih beraka di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

Ikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pop daerah kami hadirkan di malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani malam hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda ya, dan juga selamat beristirahat di malam hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang masih menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apa yang harus dilakukan jika terjadi cuaca ekstrim? Yang pertama, pantau informasi melalui radio atau siaran televisi terpercaya. Kedua, masukkan barang-barang penting dalam tas siaga. Ketiga, letakkan barang berharga di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Selain itu, cabut peralatan yang terhubung dengan listrik. Keempat, jangan mengemudikan mobil atau motor di wilayah rawan banjir. Kelima, agar tetap aman ketika mengungsi, maka ikuti saran dari pemerintah setempat dan relawan jika memang benar harus mengungsi. Selain itu, selalu gunakan alas kaki, jaga kebersihan tubuh dengan selalu mencuci tangan. Keenam, ingat nomor-nomor penting seperti ambulans, polisi, PLN, SAR, BPBD, dan posko bencana alam terdekat.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: kawan, siapa BBM habis nih? Sebelum ke kantor, kita orang isi BBM dulu ya.
1: Iya, isi BBM dulu sudah.
0: Aduh, antrian panjang lagi.
1: Bah, kenapa kau mau ikut antri? Itu BBM bersubsidi. Kau pakai mobil kelas atas baru, isi BBM non-subsidi sana. Tidak terlalu antri itu.
0: Ah, kalau BBM bersubsidi, kan lebih murah toh.
1: Iya murah, tapi kau yang pakai mobil kelas atas begini pantasnya gunakan BBM non subsidi. Karena BBM bersubsidi itu untuk kendaraan kelas menengah ke bawah atau angkutan umum.
0: Aduh, ya sudah, saya beli BBM non subsidi saja. Daripada kita orang terlambat, nanti bos marah lagi.
1: Iya begitu. Ingat, BBM bersubsidi itu lebih diperuntukkan bagi moda transportasi publik maupun kendaraan kelas menengah ke bawah. Kalau kau merasa pakai mobil kelas atas buat gaya, ya sadar diri beli BBM non subsidi.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

tradisional, nelayan biak mengenal 5 musim angin dan memiliki nama sesuai dengan karakter sifat angin yang bertiup. Kelima musim angin ini disebut dalam bahasa biak sejak nenek moyang karena berdasarkan pengalaman mereka selama melaut. Kelima musim angin tersebut antara lain, angin Wambarek. Angin ini bertiup dari arah barat ke arah timur Pulau Biak. Angin Wamurem, angin yang bertiup dari arah timur ke barat Pulau Biak. Angin Wambrau, angin yang bertiup dari arah selatan ke arah utara Pulau Biak. Angin Wambrur, angin yang bertiup dari arah utara ke arah selatan Pulau Biak. Serta angin Wamires atau angin yang bertiup dari arah tenggara ke arah barat laut Pulau Biak. Kelima macam jenis angin ini sangat mempengaruhi kehidupan para nelayan jika melaut, karena hal ini sangat menentukan jumlah tangkapan dan juga keamanan mereka selama melaut.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2020. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Rabu 15 Juli 2020. Akhir kata kami ucapkan selamat malam. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berpesan kepada semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh siswa sekolah rakyat yang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mensos menegaskan suasana aman dan nyaman harus dibangun agar memudahkan para siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk untuk siswa lama yang beralih dari sekolah rintisan ke sekolah rakyat permanen. Gus Ipul juga berpesan kepada para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan kepada siswa dengan hati dan penuh empati.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi adanya gugatan uji materi atau judicial review terhadap Patriot Bond ke Mahkamah Konstitusi atau MK dengan menyiapkan sejumlah ahli hukum. Menteri Keuangan mengatakan pemerintah bakal mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menunggu putusan MK atas permohonan tersebut. Sebelumnya, Koalisi Anti Pencucian Uang dan Antara secara resmi mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ke Mahkamah Konstitusi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Komisi Eropa menggelar pertemuan kedua kelompok donor Palestina di Brussels pada Senin waktu setempat dengan meluncurkan tim Gaza Inisiatif yang menyediakan pendanaan terkoordinasi sebesar 883,6 juta euro atau sekitar 16,9 triliun rupiah untuk mendukung pemulihan awal Gaza. Dana tersebut akan digunakan untuk sektor air dan sanitasi, pembersihan puing, pengelolaan limbah, kesehatan, energi, pertanian, serta sistem pangan. Inisiatif itu didukung Komisi Eropa, Bank Investasi Eropa, Bank Dunia, serta sejumlah negara termasuk Spanyol, Denmark, Inggris, Jerman, Norwegia, Finlandia, Italia, Belanda, Prancis, Jepang, Swiss, Swedia, dan Belgia. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyiapkan blueprint kepemudaan nasional dalam 100 tahun ke depan. Erick menegaskan bahwa sejak awal kedatangannya menjalankan tugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, sektor kepemudaan mendapatkan perhatian utama, bukan hanya olahraga. Kebutuhan menciptakan sosok pemuda yang bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan menjadi alasan utama dibutuhkannya blueprint untuk menjadi pedoman penguatan karakter hingga 100 tahun ke depan, sekaligus untuk mengolah bonus demografi sebagai potensi kedikdayaan Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah, merah dan putih, maka selama itu kita
7: peristiwa.
8: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
7: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol.

Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
1: Iya, ini yang menarik. Karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Iya, baik. Kita sama pendengar terlebih dahulu ya, Bung Opan ya. Sudah menunggu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Lukman Tara, Bung Opan.
1: Selamat malam Pak Andi.
0: Gimana Pak Andi?
2: Ketemu lagi nih Bung Opan di sini.
0: Kapan? Ini kali ini Pak Andi kemana ini arahnya? Prancis apa Spanyol nih? Ini agak berbeda soalnya.
2: Saya ini masalahnya ini fakta ini aja gitu, Bung Lukman ya. Karena ini kalau semifinal gitu, ini Prancis ini dua kali gitu semifinal selalu kalah gitu dengan Spanyol gitu ya. Semifinal Piala Eropa tahun lalu ya. Begitu juga UEFA Nation League gitu, kalah juga lah Prancis gitu 2-1 gitu ya. Kalau di Piala Eropanya 5-4 skornya waktu itu untuk Spanyol. Jadi ini ketemu lagi semifinal Piala Dunia kali ini gitu ya, 2026. Kemungkinan hasilnya begitu juga, sama gitu. Jadi Prancis istilahnya bisa diatasi dengan Spanyol gitu. Maksudnya Spanyol bisa mengatasi Prancis gitu.
0: Berapa?
2: Wah, ini kalau ditanya nggak bisa saya prediksikan bukluman ya, tapi ya saya yakin, istilahnya meyakini berdasarkan head to head yang ada, Spanyol lebih unggul daripada Prancis ya selama ini gitu ya.
0: Baik,
2: jadi biasanya itu kalau Prancis ketemu Spanyol tuh penyakitnya di semifinal gitu. Prancis nggak pernah menang gitu.
0: Ini itu aja ya. Baik, terima kasih ya Pak Andi. Dari Bengkulu Utara kita ke Pekanbaru. Pak Alvin, malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lukman Tara, Bung Pat Opa.
0: Ya, Bung Opa. Ya,
3: saya ingin nambahin aja ya, setuju dengan Bung Opa tadi. Ya, karena Prancis ini belum dikeluarkannya kartu asnya tuh Kone Kante, dia kan menjuarai itu Piala Dunia 2018. Daya dorongnya tuh sama kayak Gattuso. Gattuso tuh daya dobrak menghancurkan pertahanan lawan. Satu lagi ya, Prancis ini kalau main di Piala Dunia, dia tidak main-main, karena dia akan serius, kecuali di Eropa. Dia kalah kemarin 5-4 kan. Tapi kalau di Piala Dunia nih Prancis ya, dia pasti ke final. Apalagi dia top war ranking di Piala Dunia kan nomor 1 sekarang poinnya kan. Saya tuh yakin karena apa? Situ ada Dembele juara champion, ada Olise, ada ini. Apalagi kartu tadi Conte itu belum main.
0: Ya.
3: Dia kan belum masih disimpan itu. Di Nederland itu yang kartu asnya. Karena Prancis ini kadang-kadang buka berubah kenanya, bisa kick and rush, tiki taka, Gennaro Benito, gaya bermainnya itu bisa berubah-berubah lini ke lini. Nanti Mbappe turun naik Dembele gitu. Saya yakin 3-0 untuk Spanyol.
0: Wah.
3: Untuk Prancis. Oh. Terima kasih Bu Lukman
0: yang di Malta. Ya, terima kasih Jaya. Dari Pekanbaru kita ke Denpasar ada Pak Arok, selamat malam.
4: Selamat malam Bu Lukman.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Jaya, gimana? Silakan.
4: Selamat malam Pak Arok. Kalau prediksi saya sih pasti Prancis ini nanti ketemu sama Argentina di final ini.
0: Wah. Oke. Okay.
4: Ya, biar terulang lagi 2022 ini Bu Lukman.
0: Iya. Baik. Itu saja.
4: Kalau menurut saya skor ini 2-1 ini ya. 2-2 untuk Prancis ini.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Rok Denpasar. Ya, dari Denpasar kita ke Jakarta, Pak Roni. Malam Pak Roni.
5: Selamat malam Bu Lumantara, ya. Pak Panwamaku.
1: Selamat malam Pak Roni ya. Di Jakarta.
5: Begini Pak Lukman,
0: ya.
5: Ketika nggak nanti pertandingan itu kalau menurut saya nanti akan alat lah kalau menurut saya.
0: Ya.
5: Setidaknya siapa yang mencetak gol duluan. Saya kira mereka akan bersaing ketika nanti sudah menyerah gol. Prancis 1, Spanyol 2, Pak Lukman.
0: Yeah.
5: Ya mudah-mudahan sih di 10 menit pertama Spanyol udah nge-goling gitu.
0: Ya, baik. Ya. Makasih. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 yeah. Prancis. Silakan.
1: Iya, yeah, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena yeah. Bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
1: Ya. Bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
1: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
0: Ya.
1: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
0: Ya. Ya.
1: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
0: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
1: Sama-sama. Ya,
0: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, tentunya nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengar bareng di mana pantauan pandangan mata ya, laporan pandangan mata pertandingan semifinal Prancis versus Spanyol yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, dan kita lihat ya bagaimana keberuntungan ataupun jalannya pertandingan. Apakah jagoan Anda Prancis atau Spanyol yang akan masuk ke babak final?

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas RUU APBN.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Badan Anggaran serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RUU ini dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas kerja sama yang erat, pengawasannya efektif, serta berbagai dukungan dan masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global. Dinamika geopolitik yang masih berlanjut dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut, dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11%. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global

prioritas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang ditempuh secara ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga APBN tetap kredibel, responsif, dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, sebagaimana disampaikan sebelumnya, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat berada di angka 5,11% di tengah pertumbuhan ekspor yang sangat melambat yang disertai lonjakan impor serta pelemahan konsumsi domestik. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang stabil, kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 juga semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kesejahteraan, antara lain angka kemiskinan menurun dari 8,57 menjadi 8,25%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,91% menjadi 4,85%. Kemiskinan ekstrim hampir mencapai 0 dengan capaian 0,78%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multisektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai amanat undang-undang, kualitas opini WTP atas laporan keuangan ditentukan oleh 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah senantiasa menjaga kualitas opini WTP atas LKPP setiap tahun, mengingat bahwa opini WTP seharusnya dicapai oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai ketentuan, LKPP tahun 2025 terdiri atas 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Semua disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2025 tercermin dalam LKPP tahun 2025. Laporan realisasi APBN tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 2.765,13 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.917,89 triliun rupiah dan penerimaan bea dan cukai sebesar 300,28 triliun rupiah.

0: triliun rupiah dan penerimaan hibah sebesar 5,43 triliun rupiah. Pendapatan negara tetap terjaga di tengah turunnya harga komoditas dan gejolak perekonomian global. Realisasi belanja negara mencapai 3.435,46 triliun rupiah yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 2.500 86,42 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 849,04 triliun rupiah. Realisasi ini meningkat sebesar 90,20 triliun rupiah atau 3,61% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Pembiayaan ini merupakan langkah pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa menjaga agar komposisi pembiayaan tetap optimal dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik yang stabil, mengelola risiko utang secara sangat hati-hati, serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga. Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan tersebut, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 sebesar 72,40 triliun rupiah, meningkat 26,67 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL awal 2025 sebesar 457,54 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan SILPA 72,4 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam laporan operasional tahun 2025 disampaikan bahwa pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah dan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah yang membentuk defisit dari kegiatan operasional sebesar 423,09 triliun rupiah. Di sisi lain, kegiatan non-operasional juga mencatatkan defisit sebesar 109,91 triliun rupiah, sehingga defisit laporan operasional secara keseluruhan mencapai 532,99 triliun rupiah. Laporan arus kas tahun 2025 menunjukkan nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus 243,9 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selain laporan realisasi APBN, laporan perubahan SAL, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang secara lengkap telah disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk lampiran RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja Badan Anggaran mengenai RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN TA 2024 lalu, Badan Anggaran DPR RI merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan telah dicantumkan di dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2025 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud, antara lain terkait dengan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum Negara atau LKJ BUN, pemerintah telah berkoordinasi dalam menyiapkan payung hukum pengaturan penyusunan LKJ BUN melalui perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang sampai saat ini telah sampai pada proses penetapan. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital, untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan Cortex yang berkelanjutan, menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut PPN, dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Terkait dengan perbaikan indeks pembangunan manusia, pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah. IPM Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,83% per tahun selama periode 2021 sampai 2025. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam negara dengan IPM berkategori tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan capaian nilai 75,90. Nilai ini berarti naik 0,88 poin atau 1,17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada level 75,02. Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024 agar kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sebagai instrumen fiskal dapat semakin baik di masa yang akan datang. Meskipun LKPP tahun 2025 mendapat opini WTP, BPK masih memberikan catatan berupa 11 temuan dengan 23 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR RI. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026. Global. Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Julhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Ruth. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply incredible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Major strong, di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perum Bulog kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Pendengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
2: Papa kerja dulu ya.
3: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
4: Kau gak bakal ngelisah pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba, Pak.

Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, lu marindu sama anak peraturan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak non-APK. Pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sampaikan warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar politika dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari politika RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya ya. di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
1: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
1: Yeah.
2: Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi, Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan apa kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana? Ini kan ya harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat. Ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah taksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik, ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kadar ini terkena ya.
2: Undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini, supaya apa, seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, yang bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa, supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus, ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
2: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas, perbincangannya mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa, masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan

0: Ya, perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
1: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya apa ya, ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
0: Okay. Ya,
1: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
0: panjang
1: ini,
0: ya.
1: Banyak
0: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
1: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan

0: kan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Mm. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Mm. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
1: ya.
0: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya. Memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya.
1: Iya.
0: Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya,
1: yeah.
0: Mas Lukman ya,
1: yeah, yeah. Yeah,
0: jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, ya sedih kita. Jadi ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita.
1: Yeah.
0: Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya.
1: Iya.
0: Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ya, ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah.
1: Yeah.
0: Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya.
1: Ya.
0: Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik, ya.
0: Nah, ini ya itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Mook pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
4: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Hmm. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisihan grup.
1: Yeah.
4: Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisihan grup.
1: Yeah.
4: Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur.
1: Iya.
4: Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia.
1: Iya.
4: Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim semakin ke sini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat.
1: Baik.
4: Ya. Sementara itu Spanyol semakin ke sini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 iya. Prancis. Silakan.
4: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan 2 tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. Misalnya di Prancis ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
4: Iya, bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain Buna dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
4: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Yeah. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa, ini juga adalah semifinal para juara.
1: Yeah.
4: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Yeah. Ya.
4: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk Karir Pro 3 malam hari ini.
4: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Ya.
4: Terima kasih.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa majelis hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mamprotigerari terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas squad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina, kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa 4 semifinalis ini kan 4 peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam, menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian, karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam, tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia yeah. mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Yeah.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan didesang, pemainnya juga baik-baik bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa. Karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010 ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi rohnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin timnya tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu, atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan? Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Rudi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah milih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
2: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Major strong, di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bu Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu. Tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya, tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah counter press, pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya, karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Fulia Ruba begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan

0: analisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang jadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Guena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
1: saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
3: Nggak terasa.
2: Ya? Nggak kerasa ya.
3: Baru kemarin opening ya.
2: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
3: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
2: Yeah.
3: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya,
2: iya,
3: di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024, dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini khususnya di fase knockout mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang

0: memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
0: Ya, dekat layar.
1: Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
0: Betul,
1: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
2: Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orah salam olahraga.
1: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainannya.
1: Ah.
2: Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
1: Jadi kayaknya, jadi sampai adu penalti. Oh, sampai adu penalti kira-kira gitu.
2: Iya, penalti, Bung. Itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Bung. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru. Oh. Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Bung Hendy.
1: Iya, silakan.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milihnya? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih pendapat.
1: Satu-satu, imbang. Oke.
3: Oke, Bung Fajar.
1: Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya. Salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendri.
0: Pagi.
4: Bung Hendri.
1: Iya.
4: Nah, kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Oh, amin. Saya boleh aminin nggak nih?
4: Iya. Terima kasih.
1: Pagi, salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Hendy Wibowo.
1: Iya, silakan.
5: Nah, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya. Ya. Jadi, kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Bagi Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Okay. Iya, oke, okay, makasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya, silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke.
6: Okay. Berapa skor, saya tidak tahu. Nggak bisa diprediksi. Yang penting menang.
1: Oke, okay, baik.
6: Makasih yang penting menang.
1: Iya, iya.
6: Makasih, Pak.
1: Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
7: Halo Jaya,
1: silakan Pak Acore.
7: Pokoknya biar bagaimanapun kita Spanyol ini
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, tetap Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol. Oke.
7: Okay. Iya. Baik. 1 unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini Spanyol itu kan juara satu ini.
1: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
0: Untung ya satu sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Yeah. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
0: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta. Yeah. 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
0: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu golin juga tuh.
0: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90 plus 3. Kayaknya nih menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
0: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
0: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya. Betul, untuk pagi ini ya.
0: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Yeah.
0: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensive.
0: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
0: Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: daya gebraknya lebih kencang.
0: Daya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
0: Betul.
1: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh The Way ya.
0: Iya,
1: di The Way. Di
0: Barcola dan juga di Seri 2 ya.
1: Oke. Okay. Dunia ini. Ya. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
8: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
8: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
9: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Memang ini harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
9: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai penalti.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, selamat olahraga Pak Jidar.
10: Selamat pagi Om Fajar,
1: iya.
10: Olahraga.
1: Jaya, ya. Silakan.
10: Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini, dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini, Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
10: Emang mau, emangnya jagoin Spanyol.
1: Loh.
10: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidat.
10: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidat?
10: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, oh. Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini? Maksudnya ini sudah overdosis.
1: Okay, baik.
10: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi
1: mereka
10: kekalahan.
1: Okay, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang pagi.
11: Iya, semua lancar mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
11: Iya, saya ini bingung ini mas, negara saya semua ini.
1: Wah, mas, ini. Makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung.
11: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
1: Berarti ke Spanyol?
11: Iya.
1: Oh gitu, ya oke, okay, baik.
11: Iya.
1: Ini
11: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
12: Pagi Mas Pacar Henry Wibowo.
1: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
12: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
12: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
12: Spanyol.
1: Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
0: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
0: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
1: El Clasico.
0: Dan menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Yeah.
0: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin lah mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah kartu di laga ini hari ini ya.
1: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe,
0: betul.
1: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
0: Iya.
1: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu. Bung, gimana?
0: Ya, benar ya, karena memang Lucas Digne maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele, ada
1: Baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
13: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
14: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang pada Bacorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang, dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, menerimkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor. Kubarsi alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang. Ada Tchouaméni, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola Lamine Yamal, alihkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana, balikkan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kuporea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembélé, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bacorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Dudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Maignan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Maignan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Maignan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Perancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal biar kotak penalti tadi, bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya, wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggar yang terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrien Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain Perancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal

0: 24 menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis. Masih mencoba untuk mencari rekening kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana. Umpan langsung terobosan kepada Kukureya di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano. Namun tidak berhasil Kukureya untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Kounde menguasai bola di sektor kanan. Lini serang dari Prancis bekerja sama, dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana. Tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan, pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Kukureya kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja, pelanggaran, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini, niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa gua aja, apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
1: Lebih pada ngaco
0: sih. Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes, dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan penjaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri, tangannya juga melebar, dia mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol penalti Oyarzabal, menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang, tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini dengan tenang, dengan dingin dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Perancis. Bergetar kali ini gawang Perancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang, dia kali ini kepada Laporte langsung ke depan yang dituju adalah tadi Menor Pengelapan berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan masuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama kok nari sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
2: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
2: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
0: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan, apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini secara langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Perancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Oyarzabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
3: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai si kulit bundar, berputar-putar bagaimana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pada Rodri. Kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis. Sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Namun dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Pada Lucas Digne, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise, pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi
0: Saliba. Capek dia,
3: tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tapi itu tadi pas break udah dibilangin minum.
0: Iya, enggak kena tadi minuman energinya.
3: Iya, dia minum jamu apa sih? Iya. Ya, Saliba masih terduduk lesu.
0: Karena kalah.
3: Karena
0: capek.
3: Karena minum. Capek. Bagaimana Ivan Bartun juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih, juga melihat kondisi dari Saliba sendiri, pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
2: Ya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
3: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano yang coba mengirim bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde kini. Persiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukurea. Terjadi perebutan di sana, masih Olise. Terjatuh Olise. Pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Kukurea melakukan pelanggaran untuk sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kukurea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurea. Kini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi, menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz. Kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon. Angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar mencoba dihalau tadi, ada Olise terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola. Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu dan bayangi oleh Rabiot, tadi berhasil dicuri. Namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, mengelola tiga di setengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea di kotak penalti, kirimkan umpan berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte ke tengah, mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagaimana Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan, namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bertemu dengan kali Alex Baena. Namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada lah offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Perancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirimkan ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise, dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Adalah Croix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne, mencari Bakorlah, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini lingkaran tengah. Ada kepada Lacroix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Perancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorlah dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorlah, namun masih melambung saja di atas mister gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagaimana Spanyol. Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, gimana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Maignan. Upaya dari Pedro Porro tadi, Tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan Bayern akhirnya dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Fabian Olmo ke tengah dia. Ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah dengan kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Koundé di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Baena. Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal, sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Perancis di area kotak penalti. Oh! Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Perancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Perancis tadi.

0: yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serukan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, mencoba melakukan Lucas Digne, menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe, beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi. Bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol? Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri, bekerja sama dengan Cucurella. Kembali kepada Laporte di sana, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri kepada Laporte, masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana, masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melempar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan. Bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk mengontrol bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap. Sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya, ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini di langgar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikelubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Oke, tadi

upaya yang coba dilakukan oleh Ousmane Dembele ini, namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan pertahanan dari Prancis. Kukureya langsung dalam kotak penalti, namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, bergeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Ousmane Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Udah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Ousmane Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah, di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, mencoba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan. Sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nah, berhasil dicuri lagi, kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix. Bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi, bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini
kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembele dengan main Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Konde. Di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis bekerja sama kali ini, upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol. Di sektor kanan ini serang Spanyol kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka, ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan, kali ini Jules Konde geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerjasama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpasan tembangan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: Seperti membaca textbook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan yang dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang datangnya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrian Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Karena penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan untuk main aman, ganti ya, Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting, ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrian Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: juga,
0: berarti Dembele.
1: Iya, dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele. Dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Yeah.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: ya. Yeah. Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Michael Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Michael Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak Bung Henry.
1: Terima kasih.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah, ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya, ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru ini. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Tri Handoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tot din prieten național. Ya, pendengar pendengar di mana pun Anda berada, babak kedua jalan pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidubuk Indra Firgiantara untuk melaporkan jalannya pandangan mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya. Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh Rekwa tadi. Kirimkan lagi bola kepada Manuk Rano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot. Ada Rekwa tadi kembali lagi. Coba memainkan bola pemain-pemain Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ada Mike dan kirimkan saja kepada Rekwa. Masih Rekwa dibayangi oleh Dani Olmo, mundur ke belakang. Adalah Kuah kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol. Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Maignan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung. Adalah Kroa kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano kembalikan ke sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Prancis. Ada Maignan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring. Jules Kounde mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, kirimkan saja langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Prancis. Terjatuh pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi. Balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana waktu yang Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol. Ada Fabian Ruiz kini, Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oriozabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oriozabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oriozabal mendapat tekanan dari Rakhoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini, Yama di arah kotak mati, Yama. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur ke belakang, dia berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis, mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga, mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah, Kukurea bayangi oleh Jules Konde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibandingkan Jules Konde, Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oh, Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangan yang begitu kencang tadi dari Mike Maignan tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan, ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang memberikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas, sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi, berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali ke lini Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi, mencoba mencocor bola, penguasaan dari Kukurea ya, menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis, ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Perancis yang baru masuk, Manu Kano, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya, ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirimkan kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti, ada Kylian Mbappe, kemundur lagi ke belakang, ada Manu Kano, ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Koundé, mencoba mencari Dembele kini, Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola, pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali potong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah, ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola, pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang,
3: pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, dengan di kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali, penguasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon yang mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi halo bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz. Masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena. Alex Baena dibaringkan oleh Jules Koundé. Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Perancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro kirim tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
4: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
3: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Perancis. Ada Manukano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Perancis, mencoba dikuasai lagi Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya, dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi sama Yama dari kotak penalti, Lamine Yama. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
4: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
3: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
5: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap, kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Bagaimana Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Geser ke belakang kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan. Ada Pedro Porro di sana, coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, ke belakang lagi dia. Bagaimana Pau Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerja sama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini di dalam kotak penalti ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja, Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo, menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap penjaga gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang, kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri. Komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan. Kali ini Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Konde. Kali ini ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah. Kali ini menor punggung 20 Due umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan, kali ini masih ada Ousmane Dembele di sana, mencoba mendekati ke Kylian Mbappe, langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya. Kali ini Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya. Kali ini Lucas Digne coba untuk bangun serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Olise, kirim bola langsung ke sektor kanan. Di sana ada Kylian Mbappe di sana. Sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri penyerangan dari Spanyol, kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana. Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella di belakang dia. Ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan Jules Koundé tadi, terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bu Henry.
4: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone yang menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu ya.
5: Setipis kesabaran saya.
4: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang Didier Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tidak kebobolan sejauh ini.
5: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
4: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satu adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1 lawan 1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya, dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis, yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
5: Oke, baik. Dan terima kasih Bu Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana, di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, pencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama. Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, bergeser kepada Doué di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Mainan di sana masih mencoba untuk melakukan pembangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak bergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk

sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Jadi perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang ke sisi kanan. Kini Jules Koundé, lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpan, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi, terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena, berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Osman Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam, berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marc Cucurella kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil dikenal oleh Ryan Seki, kirim kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, bergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan nampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan.

0: Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena terus digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dia pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dihalau tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Loye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Sedor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Lebel Lacqua, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacqua. Pemain-pemain Perancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Serki di sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia, mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah, mencari Dembélé, Ousmane Dembélé, namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri. Dembélé, pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembélé, kita nantikan. Ousmane Dembélé sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maiknan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Jorhanes kepada Ryan Serki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Serki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Serki, kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol, kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis itu. Dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Serki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Serki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal, terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja Ivan Barton tadi, wasit meniupkan peluitnya. Memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Perancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe, kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Perancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol, kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, berbahaya Lamine Yamal. Otak kiri dibayangi oleh pemain dari Prancis, di sektor sebelah kanan terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Ini Jules Koundé menguasai bola. Ryan Cherki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dari pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar, dia kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano. Ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah. Lacroix natap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Cherki, dibayangi pemainnya, umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Cherki, berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano, berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Cherki, masih Ryan Cherki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti. Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia, bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe maksudnya di sana. Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol mencoba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu pemain nomor punggung 16 di sana, seperti ya Rodri. Terjatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada pemain nomor punggung 20 Pedri ke tengah. Kali ini coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Di belakang kali ini ada pemain nomor punggung 6 Sana Merino, coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis, lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada menor punggung, umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Cucurella di belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya, bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana, Bali belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Cucurella tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Cucurella di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Perancis, 5 Llorente dari Perancis. Sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini, upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal. Masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan. Di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Cucurella di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar. Saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan mutlak untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
3: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini. Meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Ni Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan Soler Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya,
2: sayapnya

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak semifinal antara Prancis versus Spanyol dengan keunggulan Spanyol 2-0. Baik, pendengar, sudah pukul 6 lebih 1 menit saat ini. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami sampaikan buletin berita daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Biar menyampaikan buletin pagi edisi Rabu 15 Juli 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Sebanyak 68 guru ikuti tes substansi bakal calon kepala sekolah di Biak Numfor. BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri, layanan BPJS keliling dan Viola hadir lebih dekat hingga wilayah 3T. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, sebanyak 68 guru ikuti tes substansi bakal calon kepala sekolah di Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikdaya melaksanakan tes substansi bakal calon kepala sekolah atau BCKS sebagai bagian dari proses rekrutmen kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025. Kegiatan itu digelar kerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Papua, diikuti sebanyak 68 guru dari berbagai jenjang sekolah di Kabupaten Biak Numfor mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mengatakan seleksi tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah proses rekrutmen dan seleksi administrasi melalui sistem informasi manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga pendidikan. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah di Papua yang telah menerapkan sistem rekrutmen kepala sekolah secara terbuka.
2: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, ya, melalui seleksi baik itu administrasi maupun substansi dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
1: Sementara itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua Fathurrahma mengatakan tes substansi merupakan tindak lanjut dari seleksi administrasi yang telah dilaksanakan pemerintah Biak Numfor dengan sistem rekrutmen terbuka. Ia menilai pelaksanaan seleksi ini menjadi swakelola yang didukung oleh APBD yang menjadi langkah maju pemerintah Biak Numfor. Bahkan Biak Numfor sendiri menjadi daerah pertama dari 29 kabupaten kota di wilayah bidan BGTK Papua yang melaksanakan kegiatan tersebut.
2: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, ya, melalui seleksi baik itu administrasi maupun substansi dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Biak Numfor berharap dapat menghasilkan kepala sekolah yang profesional, kompeten, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
0: BPJS Kesehatan luncurkan Lanuri, layanan BPJS keliling dan Viola hadir lebih dekat hingga wilayah 3T. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program layanan di ujung negeri atau Lanuri, sekaligus menutup kegiatan Quick Wins 100 hari kerja direksi dengan tema hadir lebih dekat melayani lebih bermakna serta tagline mendengar, menjangkau dan melindungi. Kegiatan berlangsung secara virtual diikuti oleh cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Sementara di Biak Numfor bertempat di halaman klinik Pratama Lanut Manhua Biak, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen memperluas akses layanan jaminan kesehatan nasional JKN yang mudah, inklusif, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekaligus sebagai momentum untuk memperkenalkan layanan BPJS keliling dan Viola atau Virtual Office layanan peserta. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Biak, Dr. Diki Permana Putra, menjelaskan Lanuri adalah program prioritas direksi dalam 100 hari kerja untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lewat layanan tatap muka maupun non pertemuan tatap muka. Untuk kegiatan di Klinik Pratama Lanut Manhua, fokus pada layanan jemput bola BPJS keliling yang langsung hadir di fasilitas kesehatan. Layanan Viola adalah kanal layanan berbasis video conference yang menghubungkan peserta dengan petugas secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang. Masyarakat bisa mengurus administrasi kepesertaan, bertanya informasi, hingga menyampaikan pengaduan. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas ini di puskesmas, kantor desa atau kelurahan, sekolah, dan tempat strategis lainnya. Untuk wilayah kepulauan, layanan Viola menjadi solusi utama guna memudahkan akses masyarakat, sedangkan jadwal layanan BPJS keliling dapat dilihat melalui aplikasi mobile JKN pada menu BPJS Klinik.
4: Nah, kali ini kita di Klinik Angkatan Udara Manhua, di sini ada Bapak dan Lanut juga bersama Pak Karumkit serta Dinas Kesehatan menitik beratkan pada kegiatan BPJS Keliling, yaitu layanan untuk tatap muka yang jemput bola kita yang ke paskes. Selain itu juga di wilayah kita ada 9 titik termasuk Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten di Papua Tengah itu melaksanakan Viola juga. Kalau kegiatan ini nanti akan terlaksana serutin, untuk di jadwal bulan ini saja sudah ada 20 titik yang akan kita lakukan, termasuk juga kegiatan bersama Dinkes yang baru-baru ini diadopsi sudah masuk jadwal. Jadi setiap bulan akan ada jadwal, termasuk kepulauan. Biasanya untuk kepulauan kita Viola dengan virtual akun di perangkat desa ataupun di paskes, puskesmas.
3: Sementara itu Dan Lanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Usmayadi menyambut baik kehadiran layanan ini. Ia menyampaikan tantangan yang sering dihadapi personil TNI Angkatan Udara yang memiliki masa mutasi cepat, seringkali kurang dari 1 tahun, sehingga menyulitkan penyesuaian data fasilitas kesehatan.
5: Dengan adanya kegiatan ini akan sangat memudahkan bagi personil TNI, khususnya TNI Angkatan Udara yang fasilitas kesehatannya belum sesuai dengan tempat yang bersangkutan berdomisili. Contohnya adalah saya sendiri baru 1 bulan lebih berada di Biak, dan saya memanfaatkan kemudahan ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Masyarakat umum bisa kita sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kapuskes bahwa fasilitas kesehatan ini tidak hanya melayani TNI saja. Memang dioperasikan oleh TNI, tetapi dalam pelaksananya kita melayani seluruh lapisan masyarakat.
3: Selama periode Januari hingga Mei 2026, layanan Viola sudah dimanfaatkan sebanyak 2.118.729 kali di seluruh Indonesia. Lokasi penggunaan terbanyak berada di puskesmas, dengan layanan yang paling banyak dicari adalah informasi umum dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Sementara segmen peserta yang paling banyak memanfaatkannya adalah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK.
0: SMP Negeri 1 Biak Kota menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Tri Rian melaporkan.
1: SMP Negeri 1 Biak Kota menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2026-2027 berlangsung mulai Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari hingga 17 Juli 2026 mendatang. MPLS menjadi langkah awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus menanamkan karakter positif sebelum memulai tahun pembelajaran. Pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada surat edaran nomor 70 SE 2026 tentang MPLS ramah yang menekankan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para peserta didik. Kepala SMP Negeri 1 Biak Kota Peter Mrawer mengemukakan pelaksanaan MPLS ini berlangsung aman dan lancar. Ia menyebutkan para siswa dibekali ilmu pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pembentukan karakter.
6: MPLS tahun 2026-2027 dengan baik. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan MPLS ini berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli 2026.
1: Sementara itu Ketua Panitia Muhammad Rustam menyebut sebanyak 106 siswa mengikuti kegiatan tersebut dari 108 siswa yang telah melakukan pendaftaran ulang.
7: Jadi totalnya yang mendaftar ini ya, itu 212. Nah, cuman yang ikut kegiatan ini yang sudah mendaftar ulang itu 208. Sementara yang mengikuti kegiatan dari sini 206.
1: Selama pelaksanaan MPLS, pihak sekolah juga menekankan pentingnya menciptakan suasana ramah, aman, dan bebas dari praktik perpeloncoan maupun kekerasan.
0: Pendengar, Komandan Lanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Kusmayadi SOC selaku pembina Yasarini pengurus cabang Lanut Manuhua, secara resmi membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, sekolah angkasa yang berlangsung di Hanggar 3 Lanut Manuhua, Kabupaten Biak Numfor, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan pembukaan MPLS diikuti oleh seluruh peserta didik baru tingkat TK, SD, dan SMP Sekolah Angkasa Lanut Manuhua. Turut hadir Ketua Yasarini, Pengurus Cabang Lanut Manuhua Nyonya Agit Rohmat Kusmayadi, para pejabat Lanut Manuhua, serta jajaran pengurus Yasarini Cabang Lanut Manuhua. Komandan Lanut Manuhua Marsma TNI Rohmat Kusmayadi Esos Msok SC mengatakan konsep MPLS tahun ini dikemas berbeda agar para siswa memiliki pengalaman yang berkesan sekaligus menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari sekolah angkasa. Usai upacara pembukaan, para siswa mengikuti berbagai kegiatan edukasi kedirgantaraan yang dikemas secara interaktif. Mereka diperkenalkan dengan pasukan huru-hara PHH, alutsista kendaraan operasional Satpomau, pesawat angkut CN-235 milik Skadron Udara 27 Biak, serta kendaraan PK dan VCP pendukung operasi penerbangan. Kegiatan semakin semarak dengan atraksi ketangkasan K9 dari unit Brigade Anjing Brigan Satpomau, demonstrasi start engine hingga lepas landas pesawat CN-235, serta penyemprotan air oleh kendaraan pemadam kebakaran Lanut Manuhua yang menjadi penutup rangkaian kegiatan. Melalui MPLS berbasis edukasi dirgantara tersebut, Lanut Manuhua bersama Yasarini berkomitmen membentuk generasi muda Papua yang berkarakter, disiplin, dan unggul, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap dunia kedirgantaraan sejak usia dini sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya TNI Angkatan Udara yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak.
0: SMA Negeri 2 Biak Numfor sambut 142 siswa baru MPLS jadi momen bangun karakter dan wawasan luas. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: SMA Negeri 2 Biak Numfor membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 3 hari mulai 13 hingga 15 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Biak Numfor Mesias Demetou menjelaskan bahwa dari total 167 pendaftar, sebanyak 142 siswa telah menyerahkan berkas dan hadir secara penuh mengikuti kegiatan ini. Para siswa berasal dari berbagai wilayah, termasuk wilayah Biak Timur dan Biak Kota yang diantar langsung oleh orang tua mereka. Pengenalan lingkungan sekolah kali ini, pihak sekolah menghadirkan materi khusus dari instansi luar guna memperkaya wawasan siswa. Narasumber berasal dari kepolisian, Basarnas, serta Dinas Kesehatan. Kepala sekolah juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan penuh dengan menyerahkan anak-anak mereka bersekolah di SMA Negeri 2. Pihak sekolah berkomitmen tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa menjadi lebih baik.
8: Dan kami dari sekolah sangat respek dan mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami di SMA 2 untuk anak-anaknya dikasih untuk kami dari sekolah memberikan ilmu, tapi juga mengarahkan mereka dan kalau dapat ada karakter yang berubah dari yang mungkin malas, tidak dengar-dengaran dan sebagainya, dengan bersekolah di SMA 2 ada perbaikan karakter. Dan semua yang kami lakukan dengan maksud untuk bekal untuk siswa dapat bersekolah, tetapi juga pada saat mereka selesai dari SMA 2 mereka akan berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi bangsa dan negara. Tetapi di akhir dari semua aktivitas yang kita lakukan membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan.
3: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Lazarus Koibur mewakili seluruh orang tua murid menyambut baik pelaksanaan MPLS ini. Ia mengingatkan para siswa untuk senantiasa mengingat tujuan awal mereka memilih bersekolah di SMA Negeri 2, yaitu demi masa depan yang lebih cerah, aman, dan bermakna.
9: Hari ini kita mengawali semangat kita di SMA Negeri 2 Biak dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, adik-adik mengingat rencana awal daripada adik-adik mendaftarkan diri di SMA Negeri 2 ya. Karena rencana awal ini mendukung adik-adik untuk maju ke masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih cerah dan lebih berguna bagi adik-adik. Bukan nama baik guru tetapi nama baik adik-adik demi masa depan.
3: Kegiatan MPLS ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh bagi siswa baru untuk beradaptasi, membangun persaudaraan, dan mempersiapkan diri meraih cita-cita di SMA Negeri 2 Biak Numfor.
0: Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat 41 di Biak Numfor, kita ikuti wawancara langsung reporter Tri Rian dan Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Iawan.
1: Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat 41 di Kabupaten Biak Numfor, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Sekolah Rakyat SRMA 41 Biak Numfor, Bapak Samuel F. Iawan. Pak Samuel, mungkin bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat saat ini?
10: Ya baik, terima kasih Pak. Ya kalau terkait tahun ajaran baru untuk Sekolah Rakyat seluruh Indonesia, khususnya kami di Papua dan beberapa kabupaten seperti Anambas dan Natuna dan beberapa sekolah lain yang permanennya belum ready, yang bangunan barunya belum ready, kami tidak melaksanakan penerimaan siswa baru atau istilah di SR penjangkauan siswa. Sehingga untuk kegiatan belajar mengajar KBM kami yang tadinya harus tanggal 13 masuk, namun menyesuaikan dengan teman-teman yang sudah ada gedung permanen baru, mereka mulai MPLS mulai dari tanggal 13, sehingga kami untuk kembalinya siswa ke sekolah diundur sesuai dengan nota dinas dari Kemensos, diundur sampai tanggal 31 baru mereka balik. Jadi mereka balik juga serentak dengan siswa lama yang ada di SR permanen yang punya bangunan baru. Sehingga nanti mereka balik sama-sama pada tanggal 31 bergabung dengan siswa yang baru masuk di SR yang punya sekolah baru di tanggal 13 itu. Sehingga semua serentak balik dan mulai pada tanggal 31. 31 itu hari Jumat, sehingga mungkin KBM-nya akan mulai berjalan di tanggal 3. Seperti itu, 3 Agustus.
1: Baik. Terkait dengan perencanaan pembangunan gedung baru ini, Pak, seperti apa, Pak? Apakah sudah ada perkembangan dan lain sebagainya atau?
10: Ya, kalau kami karena kami satu minggu lalu kebetulan ada dinas keluar, namun sesuai laporan dari teman-teman tendik dan security yang ada di lokasi dan juga kami lihat sendiri setelah balik, yang progresnya kami lihat ada pemasangan, sudah pemasangan patok langsung dari pemenang proyek pembangunan. Dan sesuai informasi yang kami dapat juga dari Kepala Balai Regional 6 Kemensos Jayapura, Bapak Mambioper, bahwa progresnya sudah jalan kemungkinan di akhir Juli ini, atau kalau tidak di akhir Juli mungkin di awal Agustus. Seperti itu, pembangunannya sudah mulai jalan. Kami lihat di lokasi sudah dipasang patok-patok, itu yang pasang langsung dari vendor yang menang proyek ya.
1: Nah, untuk lokasinya di mana Pak, kalau boleh tahu?
10: Untuk lokasi di sebelah kantor BKPSDM atau yang sementara kami gunakan sebagai Sekolah Rakyat, pas di sebelah baratnya. Seperti itu.
1: Berarti para siswa Sekolah Rakyat ini akan masuk pada tanggal 30 ya Pak ya?
10: 31 mereka balik ke asrama ya, masuk sekolah lah, balik ke asrama. Kemungkinan KBM-nya dimulai di tanggal 3 hari Seninnya.
1: Mungkin ada pesan harapan Pak untuk para siswa mungkin yang saat ini masih di rumah?
10: Ya, sebenarnya pesan utama kami sesuai dengan buku penghubung yang kami berikan dan juga sesuai dengan visitasi. Jadi izin kami juga ada visitasi kunjungan ke rumah. Setiap wali asuh wajib mengunjungi anak-anak asuhnya di rumahnya. Kami sudah bagi kemarin sekitar ada 30 atau 40-an visitasi ke setiap anak. Dan itu kita memastikan supaya kebiasaan, kedisiplinan, kemandirian yang kita bangun di Sekolah Rakyat selama mereka hidup di dalam sekolah boarding atau boarding school di sekolah asrama Sekolah Rakyat itu tetap terjaga, mulai dari bangun pagi mereka, bangun pagi, beribadah. Nah, kita waktu penerimaan rapat dan kita juga sampaikan dan pesan ke orang tua, sehingga di rumah orang tua mengontrol. Jadi kita berharap, karena ini agak lama ini Pak, hampir 1 bulan, jangan sampai mereka kembali ke kebiasaan lama lagi, ke disiplin mereka. Nah, itu harapan kami, dan kami sudah sampaikan ke anak-anak, kembali kami akan cek, kami akan lihat lagi buku, apa namanya, mereka ada punya buku penghubung itu sebagai kontrol. Jadi orang tua yang mengontrol mereka, apakah benar dia bangun pagi, orang tua yang isi, nanti buku itu akan kami periksa saat anak-anak kembali ke sekolah rakyat nanti. Kami berharap mereka masih tetap melaksanakan kedisiplinan, kemandirian, jadi tidur jam 9, tidak boleh tidur lewat, sebelum tidur jam 7, jam 8 itu belajar, jam situ sebelum tidur ada doa. Nah, kami berharap itu berjalan, nanti kami akan cek satu persatu, dan kami sambil melihat catatannya, saya biasanya wawancara anak-anak satu persatu, dan saya minta kejujuran dari mereka. Sehingga kita berharap itu tetap berjalan walaupun mereka tidak di sekolah rakyat atau di asrama.
11: Terima kasih, Pak Kepsek.
10: Ya, sama-sama. Selamat.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Luhli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat pagi ini, ruang dengar Anda, kami bacakan pengumuman. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Pengumuman diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Sekian pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Wih, wih, wih, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini dikarenakan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
1: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masih pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Tahun ini kan menciptakan keajaiban, kan? Tuh, berani bicara di depan, mereka ke panggung itu nggak gampang, kan? Di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerja sama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
1: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
3: Tapi orang tua ternyata mikir, apa nih, aku butuh
1: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
4: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
5: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Nah, perkemarin itu sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
6: Tinggal finishing sebenarnya, Pak?
5: Ya, sebenarnya itu aja.
6: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak?
5: Sudah, ini anak-anak langsung berasa ramai. Langsung.
3: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
7: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
3: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ara Kusuma melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
8: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
9: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
10: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, gak ada, Pertalite gak ada, jarang.
9: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
11: Kalau begini, macet kan. Tolong, harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
9: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
12: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada lagi itu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
9: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan, dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
13: Tadi sudah cek, sama yang Pertamina saya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya artinya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin salah disampaikan itu terjadi pemberhentian massal.
9: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriadi Samampau mengatakan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
8: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
9: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih suplai dan juga pool terminal Kisaran, pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari pool terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
13: Pemberhentian massal.
14: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi Perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Endarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi Perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
16: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
15: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi Perda.
16: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
15: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
16: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
15: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur, dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
14: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
18: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045.
19: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca. Karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak sehingga kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
18: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
17: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
18: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
14: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Baik, benar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak untuk hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Walaupun cuaca pagi ini sejak subuh tadi sudah diwarnai dengan hujan, tapi saat ini kayaknya sudah reda ya. Dan mudah-mudahan saja untuk Anda khususnya pengguna kendaraan roda 2 tidak menjadi hambatan Anda untuk segera berangkat ke kantor ya, sebelum terlambat melakukan presensi nantinya. Baik, tetap berhati-hati saja di jalan untuk Anda mengendarai kendaraan Anda. Sehabis hujan biasanya jalanan agak licin ya. Laju kecepatan Anda perlu diperhatikan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita bersama di program Halo RRI pagi ini pendengar. Untuk edisi Rabu ya, seperti biasa program Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, di kebersamaan kita untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik mungkin yang Anda alami sendiri ya di daerah Anda, kami persilahkan disampaikan di Halo RRI pagi ini melalui line telepon 0822 5163 4612.

Atau Anda bisa juga menyampaikan secara melalui pesan chat Anda ya di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612 untuk kebersamaan Halo RRI pagi ini. Baik dari segi kesehatan, pendidikan, ataupun pelayanan publik lainnya, silakan disampaikan di sini pendengar di kebersamaan kita pagi ini di program Halo RRI.

0: Baik, pendengar, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung untuk kebersamaan pagi ini di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Arugo Pipi.
1: Oh, Bu, saya tentang Borgin Kumaru. Kebarek.
0: Bapak kebarek. Silakan, Bapak.
1: Iya. Wah, kenapa aku, Bu, karena kemarin kan buku dari sidang DPR Puan Kemaru mengenai buruk baru pendidikan. Nah, ini kemarin Pak kebetulan ada punya bantu dari Buat Utara itu mengenai tentang SMA Negeri 1 Kor Buat Utara.

0: semuanya yang di luasan sudah sesuai kalau dengan ukuran kami sudah mengerti juga mengikuti bahkan kemungkinan yang kita dan seluruh sekolah-sekolah yang ada itu seperti gue SMA 1 Utara untuk mengutang dan meditasi untuk itu sampai itu ini juga ya ini biayanya 850.000 itu ini mungkin semua penasiswa siswa yang ada di situ dengan semua pembayaran-pembayaran di situ baik yang perlu kami sampaikan dan juga kembali apa-apa sesuai dengan itu aturan pemerintah yang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan juga tidak ada lagi di tempat kemarin di sini ini berapa banyak tempat kota tahu kita bahwa yang saya sampaikan
1: baik terima kasih Bapak Kebarek.

Ya, penelpon pertama kita ya, ada Bapak Kebarek yang sudah bergabung menyampaikan terkait dengan biaya murid baru ya di SMA Negeri 1 Korem Biak Utara. Baik, terima kasih untuk Bapak Kebarek. Silakan untuk Anda pendengar yang lain yang ingin bergabung di program Halo RRI pagi ini di 0822-5163-4612. Anda bisa menyampaikan masukan Anda ataupun keluhan Anda ya terkait dengan pelayanan publik di kebersamaan kita di pagi ini. Saya nantikan di line telepon 0822-5163-4612.

Ya, tentunya pendengar, suara Anda sangat berarti. Dan setiap masukan yang Anda sampaikan melalui program Halo RRI pagi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tentunya menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait, tentunya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Silakan di line telepon 0822 5163 4612.

0: Baik, pendengar, kita sapa lagi penelpon yang sudah bergabung di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Serang di Batubara.
0: Oke, silakan Bapak.
1: Iya, Pak. Cukup terima kasih kepada Halo RRI.
0: Iya.
1: Kami memberikan laporan mengenai lampu di kampung Bebosek di Batubara. Sudah sekian bulan sudah menyala. Kira-kira siapa penanggung jawab lampu-lampu menar di jalan atau jalan? Jadi kami mohon kepada Kalori, kalau kami tidak punya jawab, betul untuk memperhatikan hal ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung pagi ini. Ya, pendengar, satu penelpon ya di kebersamaan Halo RRI pagi ini. Ada Bapak Boseren di Biak Utara. Ia menyampaikan bahwa listrik ya sudah sebulan ini tidak menyala. Baik, terima kasih untuk masukannya Bapak di program Halo RRI. Dan sekali lagi pendengar, suara Anda sangat berarti tentunya untuk menjadi perhatian ya bagi pihak-pihak terkait yang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan tentunya kepada masyarakat. Silakan pendengar, kita masih punya waktu untuk kebersamaan Halo RRI pagi ini di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 di 08225163461. Silahkan ya, mungkin tadi sudah dari Biak Utara, mungkin dari Biak Timur, Biak Barat. Silahkan bergabung di kebersamaan Halo RRI pagi ini.

Iya, sambil menantikan Anda yang mau bergabung di Halo RRI di 0822-5163-4612. Kami temani Anda yang sedang menjalankan aktivitas pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan. Sekali lagi masih menantikan untuk Anda yang mau bergabung di 0822-5163-4612.

0: Ya, satu dari kotak dengan terbang sudah mengantarkan kita pukul 7:58. Kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Bu. Kembali lagi sama kotak-kotak di
0: bawah. Oke, silakan Bapak.
1: Wah, kebetulan saya ini di Korea ini di Jawa Barat, ya, di situ yang intinya kepada atau pemerintah daerah itu tolong diperhatikan persiapan vaksin di Banteng Yosi Utara itu yang selama ini dialami itu adalah sumber air yang merupa langit itu buat dari puluhan tahun atau berapa tahun ini Banteng itu akan diperhatikan baik-baik dengan mengenai air untuk masyarakat umum di Jawa Barat khususnya waktu itu yang berobat lama ngambil berair mereka biasa timbang itu adalah 1 kilo untuk kalau panas di gunung memberikan mereka begitu sama sekali dengan air itu yang paling utama itu air kalau tidak ada air manusia bisa kemana bisa timbang ke mana itu yang di pemerintah tolong diperhatikan betul-betul di tempat itu pada kasihan dari perlindungan air itu berbaring tanah sudah ada timbalan satu bulan ini mereka sibukkan dengan air saja dan ini sudah diperhatikan kalau ada pengenang air begitu untuk dinas yang terbaik ya tolong diperhatikan benar-benar selama mereka alami sibukkan dengan air saja baik itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah kembali bergabung ya di Bapak Abu Seren di Biak Utara. Kali ini kembali menyampaikan persoalan air ya di Kampung Yop di Biak Utara. Iya, kebutuhan air bersih di sana dibutuhkan masyarakat di Kampung Yop di ya. Untuk pagi ini di program Halo RRI sudah disampaikan. Baik, dengar pukul 8 waktu Indonesia Timur saat ini.

Ya, beberapa permasalahan sudah disampaikan tadi ada Bapak Kebarek dan juga Bapak Boseren. Mudah-mudahan menjadi perhatian khususnya bagi pihak-pihak terkait. Bapak Kebarek tadi menyampaikan terkait dengan pungutan biaya ya untuk siswa baru di SMA Negeri 1 Korem Biak Utara. Kemudian ada Bapak Boseren terkait dengan listrik yang tidak menyala dan juga kebutuhan air di Kampung Yop di Biak Utara. Untuk Anda yang lain yang belum bergabung, jangan ragu untuk bergabung pendengar. Anda bisa sampaikan pendapat Anda ataupun masukan Anda, keluhan Anda tentunya dengan santun di kebersamaan kita Halo RRI untuk pagi ini. Di 0822-5163-4612 atau Anda juga bisa kirimkan pesan chat Anda di nomor yang sama di nomor WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612. Nanti akan kami bacakan ya chat yang Anda kirim.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Jas hujan merupakan perlengkapan yang sangat penting bagi pengendara sepeda motor di musim hujan. Jas hujan sangat berguna bagi pengendara agar tidak perlu meneduh saat kehujanan di jalan. Sayangnya, masih banyak pengendara sepeda motor yang justru lalai dalam merawat jas hujan apabila selesai digunakan. Tidak heran, jas hujan justru bau apek dan sangat tidak nyaman saat digunakan. Nah, agar jas hujan tidak bau apek, yang pertama harus Anda lakukan adalah siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mencuci jas hujan, seperti sikat, deterjen, dan pewangi pakaian yang disemprot. Campur deterjen dengan air bersih, siram jas hujan dengan air, usahakan tidak membuat bagian dalam jas hujan basah. Sikat bagian luar jas hujan dengan deterjen yang sudah tercampur air, bilas, kemudian lap jas hujan bagian luar dengan kain kering atau kanebo. Semprotkan pewangi ke jas hujan yang telah kering. Dan terakhir, jemur jas hujan hingga kering. Jika Anda ingin lebih segar, semprotkan kembali pewangi saat penjemuran dilakukan.

0: Iya tuh,
1: bulu hidung abangnya gondrong.
0: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
0: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
0: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
0: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Hoarding disorder adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang membuat penderita gemar mengumpulkan atau menimbun barang-barang, bahkan tidak berguna sekalipun. Penderita gangguan ini kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan harta benda karena kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut. Hoarding disorder kerap kali membuat kondisi rumah sempit karena penuh terisi dengan barang-barang yang tidak perlu. Penderita kemudian akan merasa stres ketika harus membuang barang-barang tersebut. Hal ini tentu bisa mempengaruhi fungsi kehidupan dan lingkungan di sekitar. Hoarding disorder terkadang bisa lebih sulit diobati karena banyak penderita tidak menyadari bahwa perilaku ini bermasalah. Penyebab hoarding disorder belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang dapat memicu risiko seseorang mengalami kondisi ini, yaitu pertama, mengalami gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan obsesif kompulsif. Kedua, sejarah keluarga. Kondisi ini bisa terjadi atau menurun dalam keluarga. Tiga, pernah ditinggal oleh orang yang dicintai. Keempat, pernah mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan harta benda akibat kebakaran atau bencana alam. Penderita hoarding disorder umumnya jarang memeriksakan diri ke dokter karena merasa tidak ada yang salah atau janggal dengan perilakunya. Hoarding disorder dapat diatasi dengan psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Segera kunjungi dokter jika mengalami tanda atau gejala hoarding disorder. Mendapat perawatan lebih awal dapat membantu mencegah kondisi yang lebih buruk.